0: Baik, untuk menjawab itu, pelayanannya bisa dilaksanakan, yaitu dari kabupaten sendiri, ya juga mohon bantuan kepada pemerintah kabupaten untuk bagaimana mensponsori, ya mendorong dukcapil setempat supaya akses kegiatannya bisa berjalan, karena kami sesuai dengan kewenangan kami. Ya, pelayanan secara langsung itu dilaksanakan di tingkat kabupaten. Kami memfasilitasi, mengkoordinasi dan sesuai dengan juga supervisi seperti kewenangan kami. Ya, kami tidak bisa langsung terjun ke bawah atau ke kabupaten-kabupaten gitu. Jadi okay. Itu adalah dari Kabupaten Bovendigul dengan jajarannya setempat Dukcapil. Mungkin bisa ditambahkan oleh iya.
1: Pak Basuki juga Pak mungkin Basuki. Bisa melengkapi karena ini berkaitan juga dengan pelayanan dari tuposnya Bapak ya.
2: Iya. Oke, terima kasih kepada penanya siapa tadi?
1: Dari Bovendigul. Iya, ini dari, tadi namanya belum diterterakan ya.
2: Dari Bovendigul. Iya, memang provinsi bisa membuat suatu perencanaan kegiatan ketika memang satu seperti ini, ada masukan-masukan dari masyarakat dan sebagainya. Terus yang berikut seperti yang disampaikan oleh Pak Zakaria selaku narasumber tadi, bahwa kita menghimpun masukan itu yang jelas seperti dari Musrembang gitu ya. Dari Musrembang nanti kita bisa menindaklanjuti, tapi juga mengingat nanti bagaimana keterbatasan anggaran tadi, karena nanti kita akan melihat dari skala prioritas. Tapi terima kasih sebagai masukannya, bahwa mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang nanti kita akan melakukan, memfasilitasi Dinas Dukcapil Kabupaten Bovendigul untuk melakukan jemput bola di distrik mana ya tadi ya?
1: Dari Bovendigul. Iya, tidak tertera untuk
2: oh, tidak tertera. Ya, nanti kita koordinasi, komunikasi bersama Dinas Dukcapil Kabupaten Bovendigul. Dan ini juga mudah-mudahan dapat perhatian ini, mendapat perhatian dari para pimpinan daerah agar bisa melihat kita yang ada di Dukcapil. Ada banyak tuntutan, karena inilah tadi yang ditanyakan oleh Ibu presenter, bahwa bagaimana kepedulian masyarakat terhadap admin Dukcapil. Memang sangat antusias, kita siap melayani, tapi ya tergantung dari bagaimana kemampuan keuangan nanti. Mungkin itu yang baik. Bisa saya jawab.
1: Iya, terima kasih Bapak Basuki dan pendengar dan juga pemirsa. Ya, kita sudah di akhir dari dialog kita untuk pagi hari ini, ataupun juga mungkin nanti Bapak Ibu ada yang masih ditanyakan, kami juga persilakan boleh langsung inbox ke nomornya kami ya, Pro 1 RRI Merauke, terkait dengan topik hari ini. Tentunya kami juga akan menjembatani ya ke dinas untuk bagaimana bisa dilakukan evaluasi seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak dan Ibu. Mungkin closing statement sedikit saja, 1 menit terkait dengan apa yang kita bahas hari ini, dengan topiknya ya, yaitu mengoptimalkan Aminduk Administrasi Kependudukan untuk membangun kampung yang berdaya di Provinsi Papua Selatan. Saya persilahkan dari Ibu Dinas, Kepala Dinas lebih dulu, silakan Bu.
0: Baik, terima kasih. Untuk mengoptimalisasikan kegiatan Dinas Aminduk Capil atau Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, kami himbau kepada keempat cakupan wilayah pimpinan daerah untuk bagaimana memperhatikan, ya mendorong, ya kemudian berkolaborasi dengan pimpinan Dukcapil setempat, juga kepala-kepala distrik dan kepala-kepala kampung dan aparat kampung untuk bagaimana mendata, ya pendataan secara berjenjang dari pelayanan Dinas Dukcapil masing-masing di 4 cakupan wilayah, supaya bisa mendapatkan jumlah yang semaksimal mungkin, supaya kegiatan-kegiatan bantuan-bantuan pemerintahan, pembangunan-pembangunan di daerah itu bisa berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Mohon bantuan untuk mendorong, ya, melihat bagaimana kekurangan daripada Dinas Dukcapil ini sendiri dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung setempat. Dengan memberikan bantuan-bantuan itu perlu data yang valid dari Dinas Dukcapil dan juga yang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan juga mau kemana-kemana, kita mau naik pesawat saja kita harus tunjuk KTP.
1: Okay.
0: Ya, KTP sekarang juga ada KTP digital, ya IKD, ya sesuai dengan perkembangan. Ya, kita tidak perlu bawa KTP yang manual, tetapi pakai elektronik punya juga sudah berkembang sesuai dengan perkembangan.
1: Ya. Nah,
0: dan juga kami dari Dinas Dukcapil mempunyai satu aplikasi yang sudah dibuat website-nya, yaitu kalau bisa dikenal dengan www.dukcapil.pmk.papua.selatan.go.id.
1: Oke, okay. Itu tentu juga sangat membantu ya untuk masyarakat bisa mengakses seperti itu ya.
0: Iya,
1: baik.
0: Jadi itu mungkin harapan kami untuk berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait di empat cakupan ya wilayah untuk bagaimana mendorong Dinas Dukcapil ini supaya data secara keseluruhan, ya, karena itu target kami.
1: Baik.
0: Dari Dinas Dukcapil untuk beberapa tahun ke depan ini kami bisa mendapatkan data itu dengan valid,
1: okay,
0: dengan jumlah yang meningkat seperti di kabupaten empat cakupan ini. Yang cepat, yang bergerak cepat itu adalah Kabupaten Mapi.
1: Oke, okay, ini apresiasi dengan, juga buat Kabupaten Mapi ya.
0: Ya, Kabupaten Mapi yang sangat antusias pimpinannya,
1: okay,
0: mendorong sehingga mereka punya jumlah penduduk itu sudah naik ya 130 lebih.
1: Baik, terima kasih ya, Ibu.
0: Dibandingkan dengan tiga kabupaten yang lain.
1: Ya.
0: Kedua Asmat, ketiga Merauke, keempat Bovendigul yang paling agak rendah sedikit pelayanannya.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Jadi begitu, Bu. Terima kasih. Kembalikan ke Ibu.
1: Baik, moderator. Ke Bapak Sakaris, mungkin sedikit aja Pak, silakan.
3: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sesuai dengan topik kami dari Papua Selatan, Dinas Admin Dukcapil, mengimbau kepada empat cakupan kabupaten kota di Provinsi Papua Selatan, apa yang kita bahas hari ini dan apa yang kita akan rencanakan dan apa yang akan terjadi, itu semuanya berdasarkan kerjasama dan kolaborasi antara kabupaten dan provinsi dan seluruh stakeholder atau masyarakat atau pemangku kepentingan untuk menjalankan dan membangun Provinsi Papua Selatan sesuai dengan visi misi gubernur yang tercantum, yaitu mewujudkan masyarakat Papua Selatan yang bermartabat, aman, mandiri, sejahtera, dan pemerintahan yang aspiratif. Demikian yang dapat saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih. Silakan Pak Basuki.
2: Oke, baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan himbauan kepada seluruh warga masyarakat Papua Selatan dimanapun berada. Jadi satu, terkait dengan bagaimana perhatian kita merasa pentingnya administrasi kependudukan, bahwa ini adalah satu langkah awal untuk kepentingan-kepentingan selama kita masih ada di dunia ini maupun sudah tidak ada pun masih dibutuhkan, itu administrasi kependudukan. Yang berikut, sebagai informasi kepada kita semua di seluruh Papua Selatan, bahwa Provinsi Papua Selatan terkait dengan penilaian dari Depdagri, kita masih dapat ranking 1 di tahun 2025 ini. Lalu yang berikut perlu saya sampaikan untuk menindaklanjuti konsultasi koordinasi kepada kami di Provinsi Papua Selatan, yaitu di alamat www.dukcapilpmk.papuaselatan.go.id. Nah, kami nanti dalam kewenangan kami bukan melayani ya, bukan melayani administrasi kependudukan tidak, tapi kami akan melaksanakan koordinasinya. Jadi silakan berkonsultasi di alamat web tersebut, nanti kita sudah biasa melakukan itu. Hanya ini satu himbauan juga kepada, mohon maaf, para bapak-bapak kepala dinas dan jajarannya yang ada di 4 kabupaten, Dukcapil 4 kabupaten ini, agar ketika nanti ada dari teman-teman kami dari Dinas Dukcapil Provinsi Papua Selatan menghubungi, karena ini bukan sekedar permintaan kami, tapi ini adalah permintaan atau terkait dengan pemohon-pemohon yang ada di mana di seluruh Indonesia ini biasanya akan meminta bantuan, karena masyarakat sekarang ini sudah berharap layanan online, tapi kebetulan di 4 kabupaten ini sepertinya belum gitu ya. Jadi provinsi memiliki web ini tadi untuk sebagai jembatannya, nanti kita akan hubungkan. Baik. Sudah banyak baik yang di seluruh Indonesia terkait dengan teman-teman di Dinas Kabupaten Merauke, sudah banyak yang sudah terlayani, tapi okay, kadang-kadang juga masih ada masalah teknis-teknis lainnya. Ya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar juga pemirsa, demikian untuk dialog interaktif pagi hari ini Papsel Suara Aspirasi Pemerintah Papua Selatan. Terima kasih banyak buat Ibu Hermina Ewenkos SPD selaku Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Selatan, Bapak Sakarias Sahare Esos, Kepala Bidang Pengelolaan Usaha Ekonomi Masyarakat, dan juga Bapak Basuki Esos, Kepala Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil, dan juga Anda yang sudah berinteraksi bersama kami. Dan sampai jumpa lagi dalam program acara Sapapsel dengan topik yang berbeda. Selamat pagi.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti Sapapsel Suara Aspirasi Papua Selatan RRI Merauke. Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
5: Kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
6: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
8: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
9: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
10: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan

0: Suatu hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
2: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerja sama di berbagai sektor.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
3: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
1: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Joaquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nusantara kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses audisi dan penilaian dewan juri, akhirnya para peserta terbaik telah terpilih untuk melaju ke babak semifinal. Siapakah mereka? Kategori pria, Akram Albar, RRI Bogor, Andreas Leta Kando, RRI Antikong, Baron Arya Dewa.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Baik, selamat pagi pendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi dan sekitarnya. Informasi berikut ini sangat penting untuk menjadi panduan aktivitas Anda pada hari ini, mulai dari perjalanan, pekerjaan, hingga kegiatan di luar ruangan. Dan untuk mengetahui kondisi cuaca secara lebih lengkap dan akurat, kami telah terhubung bersama prakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Mopah Merauke, bersama dengan Kakak Patricia Rachel Maubesi STR. Baik, Bang saya pendengar, kita sapa ya. Halo, selamat pagi Kak Patricia, apa kabar?
1: Selamat pagi Kak Yogi, kabar baik di sini.
0: Baik Kak, mungkin bisa diinformasikan Kak terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi dan sekitarnya Kak, silakan.
1: Baik, selamat pagi para pendengar radio Pro 1 Merauke, di sini Patricia akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Mapi dan juga Merauke. Jadi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Secara umum untuk perakiraan cuaca wilayah Asmat, di pagi dan siang hari cerah berawan, sementara untuk malam dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 65 hingga 98%. Untuk arah angin di bagian hingga selatan dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Lalu untuk perakiraan cuaca wilayah Mapi, di pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan cuaca cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 60 sampai 95%. Arah angin bertiup timur hingga selatan dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca Merauke, diperkirakan cuaca di pagi, siang, malam hingga dini hari juga cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan 60 sampai 95%. Arah angin dari timur hingga selatan dan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran tinggi gelombang di perairan Asmat, Yosudarso dan juga Laut Arafuru berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter, sementara untuk perairan Merauke berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Selanjutnya untuk perakiran pasang surut air laut di perairan Merauke, pasang maksimum dengan ketinggian 4,8 meter, terjadi pada pukul 17.00 dan pasang maksimum kedua dan ketinggian bertemu 7 meter, terjadi pada pukul 3 di dini hari. Sementara untuk surut minimum pertama dengan ketinggian 0,5 meter terjadi pada pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, dan surut minimum kedua dengan ketinggian 2,7 meter terjadi pada pukul 22.00 waktu Indonesia Timur. Diperkirakan cuaca esok hari, Jumat 5 Juni 2026 di wilayah Asmat dan Mapi berawan, sementara untuk wilayah Merauke cerah berawan. Demikian berakhir cuaca untuk hari ini. Esok hari semoga bermanfaat, saya kembalikan ke Kak Yogi.
0: Baik, terima kasih Kak Patricia atas updatean informasi perakiraan cuacanya. Kak, sukses terus Kak Patricia bersama rekan-rekan BMKG Merauke ya Kak.
1: Ya, selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi Kak. Baik pendengar, demikian tadi Anda telah ikuti informasi perakiraan cuaca ya bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG dari Mopah Merauke. Dan mendengar, tetap waspada ya terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Pastikan juga Anda terus mengikuti informasi terbaru hanya di siaran kami. Dan untuk selanjutnya pendengar, nanti Anda akan kami updatekan dengan informasi cek fakta yang akan kami updatekan setelah satu lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: pendengar, untuk pagi hari ini kami akan updatekan Anda dengan dua informasi cek fakta ya, bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dua informasi cek fakta ini, yang pertama pendengar, terkait dengan tautan pendaftaran lowongan kerja Bank Mega tahun 2026, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berisi tautan yang mengklaim adanya lowongan pekerjaan dari PT Bank Mega TBK. Dengan tambahan narasi kesempatan berkarir bersama Bank Mega sebagai bagian dari industri perbankan modern Indonesia, Bank Mega membuka peluang bagi fresh graduate maupun berpengalaman untuk bergabung dan berkembang bersama perusahaan. Namun faktanya pendengar, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari thronebackwax.id, setelah dilakukan pengecekan ke mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci tautan pendaftaran lowongan kerja Bank Mega, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah mengakses tautan yang tersedia, pelamar justru diminta untuk mengisi data pribadi berupa nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Melansir dari situs resmi milik Bank Mega, yakni karir.bankmega.com, belum ada informasi adanya lowongan pekerjaan yang tersedia dari Bank Mega. Dan dapat dipastikan tautan pendaftaran lowongan kerja Bank Mega tahun 2026 yang beredar di media sosial TikTok tersebut merupakan informasi palsu atau hoax ya pendengar. Dan untuk informasi selanjutnya pendengar, terkait dengan tautan untuk mengklaim voucher cashback 2 juta dari Shopee. Terkhususnya buat Anda ya, ibu-ibu biasanya sangat suka sekali kalau ada cashback. Namun informasi berikut ini pendengar merupakan informasi hoax ya, terkait dengan cashback 2 juta dari Shopee, di mana beredar di sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengklaim voucher cashback 2 juta dari Shopee disertai surat pemberitahuan dari PT Shopee Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melalui akun Instagram resmi Shopee, pada 15 April 2025, Shopee mengimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus penipuan mengatasnamakan Shopee. Salah satunya surat dengan tanda tangan palsu tim Shopee Indonesia. Modus serupa pernah beredar pada 2021 dan telah dipantah oleh Shopee Indonesia. Nah, terkait dengan tautan untuk klaim voucher cashback 2 juta rupiah dari Shopee yang beredar di media sosial tersebut dinyatakan hoax ya pendengar, atau informasi palsu, di mana kemungkinan tautan nanti yang Anda klik itu malah dapat mengambil uang Anda di ATM ataupun di link ya. Bisa jadi itu adalah tautan phishing atau mencuri data pribadi kita. Oke, baik pendengar, itu tadi dua informasi cek fakta ya di pagi hari ini, dan sampai jumpa kembali di cek fakta nanti sore ya bersama rekan saya Agus Arianto nanti di pukul 5 ya, pukul 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan juga kami informasikan ya untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Merauke, jangan lewatkan siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 GMP, Gerakan Membangun Papua, produksi dari RRI Biak pada pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.

0: kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Juga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Juga takut gempa.
0: Oh, coba yuk.

0: waktu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Merauke pagi ini, Pro 1 RRI Merauke, Instagram @Pro1RRI Merauke, Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.

0: Baik pendengar, selamat pagi dan saatnya Anda ikuti dialog interaktif ya, siaran berjaringan Korwil 1 Nusantara GMP Gerakan Membangun Papua, produksi dari RRI Biak dengan topik aksi nyata untuk lingkungan bersih dan berkelanjutan. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: GMP, Gerakan Membangun Papua, mengetengahkan gerak langkah pembangunan menuju generasi emas Papua, dirilai oleh RRI Wamena, Merauke, Serui, dan Bovendigo.
2: Bagi pendengar dan pemirsa RRI, kembali berjumpa bersama kami RRI Biak dalam dialog berjaringan Korwil Papua, Gerakan Membangun Papua atau GMP di edisi hari ini Kamis di 4 Juni 2026. Pagi ini pendengar, ini kita juga jelang memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang akan jatuh pada 5 Juni besok. Dan kami akan menghadirkan perbincangan menarik pendengar terkait dengan topik kita, menjaga surga biru Biak Numfor, aksi nyata untuk lingkungan bersih dan berkelanjutan. Anda bisa menyimak juga perbincangan kami pagi hari ini di langsung ya, di via aplikasi RRI Digital maupun di streaming rri.co.id, ataupun Anda juga bisa menyimak langsung perbincangan kami di kanal YouTube kita di RRI Biak. Di mana pagi ini juga pendengar dan pemirsa, dialog Gerakan Membangun Papua pagi ini juga dirilai langsung oleh Pro 1 Jayapura, Pro 1 Serui, Pro 1 Nabire, Pro 1 Wamena, Pro 1 Bovendigo, dan juga Pro 1 Merauke. Nanti Anda juga bisa bergabung pendengar untuk interaksi dengan narasumber kita di pagi hari ini di chat dan juga WhatsApp kita ya, chat WhatsApp kita dan juga telepon di 0822-5163-4612. Saya mau menyapa dulu narasumber kita di pagi hari ini ya. Kita akan membahas menjaga surga biru Biak Numfor, aksi nyata untuk lingkungan bersih dan berkelanjutan. Saya sapa dulu pagi hari ini ada Ketua Komunitas Trash Hero Biak, Kakak Jack Rumbekwan. Selamat pagi Kakak Jack.
3: Iya, selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 Biak di mana saja berada. Salam sehat untuk kita semua.
2: Apa kabar nih Kakak?
3: Saya puji Tuhan sehat. Tuhan
2: sehat ya, udah kaya. Ya, Kakak Jack Rumbekwan pagi ini didampingi juga bersama dengan pengawas perikanan stasiun PSDKP Biak Numfor, ada Bapak Deki Reynald Sibi SSTPI. Selamat pagi Pak Deki.
4: Selamat pagi Bu Stefani dan pendengar pemirsa RRI sekalian di khususnya Korwil 1 Papua ya. Selamat pagi, shalom.
2: Ya, apa kabar?
4: Puji Tuhan, luar biasa baik.
2: Baik ya Bapak ya. Ya, ini kita ini kan berbincang pagi ini sesuai dengan peringatan juga pada besok ya, 5 Juni. Ya. Ini ada Hari Lingkungan Hidup Sedunia, di mana tema nasional kita di Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini adalah saatnya beraksi untuk iklim. Bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita nih untuk menjaga iklim juga ya. Atau tema globalnya, Now for Climate. Ini kita akan membahas bagaimana peran dari Trash Hero sendiri dan juga PSDKP Biak Numfor ya, terkait dengan bagaimana aksi untuk kita menjaga lingkungan kita, khususnya ini dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Perbincangan kita pagi ini pendengar, mungkin saya awali dulu ke komunitas Trash Hero ya, ke Kakak Jack Rumbekwan. Ini kita berbicara seputar Trash Hero, ini komunitas relawan lingkungan yang aktif dari 2019 yang mengkampanyekan Biak bebas dari sampah plastik nih ya, khususnya plastik sekali pakai. Mungkin saya ingin bertanya ke Kakak Jack dulu, sudah sejauh apa sih ini aksi yang dilakukan Trash Hero dari 2019 hingga hari ini Kakak? Mungkin bisa dijelaskan dulu nih.
3: Iya, terima kasih. Kami dari Komunitas Trash Hero Biak, keberadaan kami sejak tahun 2019 hingga sekarang, kami sudah lakukan aksi atau clean up. Sudah mencapai minggu hari Jumat besok adalah yang ke-189 kami sejak 2019. Dan juga kami selama ini kolaborasi Pentahelix, yaitu bersama pemerintah, kemudian kepada pihak swasta, dalam hal ini TNI Polri, dan juga dengan masyarakat. Tidak terlepas dari itu peran media, yaitu selama ini dengan RRI Pro 1 Biak kami juga bermitra, bahkan juga dengan beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Bagian ini kami masih bisa eksis bukan karena Tresero sendiri, tetapi karena kolaborasi yang cukup baik, baik dari pemerintah daerah, bahkan juga dengan lintas sektor yang lain, termasuk masyarakat di wilayah pesisir, kepulauan. Ini menjadi bagian yang kami merasa berterima kasih, apresiasi. Kami bisa sampai dengan di level ini karena dukungan kerjasama, kolaborasi yang cukup baik dari semua lintas sektor yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Sehingga kalau mau dibilang kita masih bisa menjaga predikat Biak kota kecil terbersih di seluruh Indonesia, yang bisa kita proteksi dari sekarang, terutama wilayah pesisir dan laut, untuk ke depan anak cucu kita nikmati semua itu dengan lebih baik. Apalagi pemerintah lagi gencar-gencarnya dengan ekonomi biru. Kita perlu pertahankan itu untuk menjaga kebersihan dan kesehatan laut supaya ikan melimpah dan kualitas ikan juga terjaga.
2: Oke, ini kagak aja kalau sudah lebih dari 5 tahun ya, dari 2019 sampai sekarang ini, jenis sampah apa sih yang paling banyak ditemukan khususnya ketika melakukan aksi clean up itu sendiri?
3: Iya, kalau untuk di wilayah pesisir dan laut, sampah yang paling dominan adalah sampah plastik sekali pakai. Yang kemungkinan besar itu juga adalah sampah kiriman dari berbagai tempat yang terdampar di Kepulauan Padaido, tapi juga di pesisir daratan Pulau Biak, yang memang sulit untuk kami dari Tresero secara total bersihkan, tapi minimal sedikitnya kami bisa mengurangi. Walaupun aksi yang kami lakukan di setiap minggu dengan melibatkan berbagai stakeholders, walaupun ini kami sudah lakukan yang sampai ke 188 minggu lalu, tapi secara total belum semua dibersihkan. Tapi dengan edukasi yang kami lakukan melalui aksi-aksi clean up atau bersih-bersih sampah itu, kami yakin dan percaya bahwa menjadi informasi edukasi kepada masyarakat untuk bagaimana bijak untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu menjadi target kami. Apalagi kami saat ini melibatkan anak-anak usia dini, terutama Tresero Kids di Pulau Owi dan Pulau Pai, yang juga sesuai dengan arahan Bapak Bupati Biak Numfor bahwa kedepannya kita akan lakukan kerjasama untuk edukasi kepada masyarakat di wilayah kepulauan, untuk kita jaga Kepulauan Paidado menjadi sektor pariwisata yang ke depan bisa bersaing dan unggul dalam menarik wisatawan banyak berkunjung ke Kabupaten Biak Numfor.
2: Oke, ini katanya kalau berbicara ini kan sudah 7 tahun nih ya, aksi clean up terus berjalan, bahkan besok itu sudah yang ke 189 kali ini ya. Ini kalau dilihat-lihat 7 tahun lalu sudah 188 kali aksi clean up, menurut Kak Jack apa sih penyebab utama yang dimana masih banyak sekali ini sampah plastik khususnya yang berakhir di alam nih?
3: Iya, aksi kami yang ke 189 hari Jumat besok itu juga dalam rangka hari memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, atau yang tadi dengan slogan globalnya Now for Climate, atau dengan slogan atau tema nasional kita itu saatnya beraksi untuk iklim. Nah, bagi yang ini, kami dari Tresero sudah melakukan ini, tapi kami masih merasa kurang. sehingga masih terus kami lakukan itu dengan tujuan edukasi agar masyarakat dan kita bersama-sama lakukan perubahan untuk bumi yang lebih baik ke depan, karena saat ini bumi sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, dengan menyongsong atau memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni 2026 ini, kami mencoba untuk besok melakukan aksi bersih. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa menjadi kegiatan yang kami lakukan dengan bentuk kampanye lingkungan. Demikian.
2: Oke, baik kakak. Ini kalau tadi kita lihat ya, masih banyak, walaupun sudah beratus kali ya, 188 kali, besok ke 189, lalu masih saja ada banyak ini sampah yang berterbaran ya, ya. Artinya masih kurang nih untuk kesadaran masyarakat ketika ya, membuang sampahnya nih ya. Terus untuk kakak Jack sendiri nih, yang menjadi tantangan terbesarnya nih apa nih kakak, ketika terus melakukan clean up lalu seperti kurangnya kesadaran nih dari masyarakat, mungkin ada tantangan tersendiri nih yang Kak Jack rasakan?
3: Iya, sebenarnya kami dari Tresero tidak menyalahkan sumber sampah. Dalam hal ini siapa yang membuang sampah itu kami tidak salahkan, itu kembali pada diri kita sendiri. Karena ketika kita buang sampah dengan sembarangan, pada akhirnya akan bisa kembali kepada diri kita. Terutama misalnya kalau kita buang sampah ke laut, di mana kalau sampah di laut terurai, itu plankton makan mikroplastik, ikan makan plankton, manusia makan ikan. Artinya bisa mikroplastik itu bisa di atas meja makan kita. Nah, kalau kita tidak bijak dari saat ini, kami yakin dan percaya bahwa pada tahun 2050, sesuai dengan referensi yang kami sempat baca atau kami dapat informasi, bahwa tahun 2050 sampah plastik akan lebih banyak daripada ikan di laut. Kalau sudah seperti ini, berarti generasi di masa yang akan datang akan terpapar nanoplastik atau mikroplastik. Mungkin intinya adalah bahwa kesadaran kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Okay. Agar tidak sampai ke laut.
2: Jangan sampai ke laut itu ya. Itulah kenapa Tresero ini juga banyak aksi kini yang lebih menyasar pesisir ya, dan juga di daerah kepulauan.
3: Iya, kami dengan yang kami lakukan dengan istilah sapu laut. Nah, jadi sapu laut ini kadang orang berpikir memang bisa ya kalau bisa disapu. Nah, padahal sapu laut ini kami lakukan dengan cara-cara tradisional. Kami gunakan ya istilahnya kaca molo. Kami gunakan untuk mengambil sampah di sela-sela karang. Yang pernah kami lakukan sampai dengan satu baut atau satu fiber penuh. Okay. Itu tidak sampai satu jam. Berarti kalau dilihat dari kondisi itu, memang laut di Biak juga sementara harus kita proteksi dari saat ini.
2: Oke, berarti ini bisa dibilang juga kondisi laut biru Biak Numfor ini berarti tidak baik-baik saja juga ya, bisa dibilang seperti itu.
3: Ya, pada bulan lalu musim angin barat itu kondisi laut kita memang kami survei. Saat itu bertaburan sampah plastik di lautan Biak, kami temukan itu pas tepatnya di Laut Bosni. Itu sampah kiriman.
2: Kiriman itu ya?
3: Ya, sampah kiriman. Entah dari daratan kota Biak, ataukah mungkin dari luar kota yang lain. Sempat kami ambil dokumentasinya, kami upload sebagai informasi edukasi di media sosial, bahwa inilah kondisi laut kita saat ini, yang sebenarnya kita tidak boleh membuang sampah. Jadikan laut sebagai media terakhir untuk membuang sampah. Mungkin seperti itu.
2: Jangan dikira di laut lalu hanyut ya, padahal ini kita menumpuk sampah banyak ya.
3: Kadang orang punya persepsi bahwa ketika dibuang ke laut, ya sudah bersih.
2: Hanyut.
3: Ya, hanyut. Padahal di titik arus laut tertentu itu menjadi pulau plastik.
2: Pulau yang sampah, bisa ya?
3: Ya, pulau sampah. Jadi bagi yang ini kita syukur di Biak ini masih bisa bersih. Ya, demikian.
2: Oke, baik, saya mungkin ke Kakak Deki karena tadi ini kita berbicara seputar bagaimana kebersihan atau sampah plastik ini yang ada di laut nih, Kakak Deki. Mungkin bagaimana sebenarnya kalau dari PSDKP sendiri melihat nih ya kondisi lingkungan laut di wilayah pengawasan Biak saat ini nih seperti apa, Kakak? Mungkin bisa dijelaskan.
4: Iya, terima kasih Bu Stefani. Mungkin yang kami jelaskan sebelum kami fokus ke Biak, secara global garis besarnya untuk Indonesia, sebenarnya dari Kementerian Kelautan Perikanan ada 5 program kebijakan Menteri Kelautan Perikanan. Dari 5 itu, yang paling terakhir nomor 5 itu terkait penanganan sampah plastik di laut. Jadi itu bisa kalau tiap kali kita kegiatan itu namanya Bulan Cinta Laut. Di situ tidak hanya kami saja, tapi ada keterlibatan nelayan, dan memang fokusnya itu lebih ke nelayan. Jadi nelayan pada saat melakukan kegiatan penangkapan, mereka juga peduli lingkungan. Barangkali menemukan sampah di laut, mereka juga bisa mengambil dan membawa ke darat untuk katakanlah nanti diproduksi atau diolah seperti apa. Kemudian dengan adanya 5 kebijakan ini, kan dahulu-dahulu kan ada sebelumnya ada Perpres 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Nah, dari situ turunannya muncullah keputusan Menteri terkait nomor 130 tahun 2023 terkait rencana aksi nasional. Dan ini kegiatan terakhir yang mengikuti perpres tersebut. Nah, di situ yang seperti kami jelaskan, di situ termasuk Bulan Cinta Laut. Kemudian dari KKP sendiri ada dalamnya, selain program Bulan Cinta Laut itu adalah namanya Sebasa, yaitu pengelolaan sampah kegiatan penanganan sampah bersama seperti itu. Jadi khusus kami di PSDKP, Ibu, dapat kami jelaskan bahwa sejak adanya 5 program menteri itu sudah kami lakukan sebelumnya, bahwa khusus kami untuk di PSDKP sendiri, kami lebih khusus pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Nah, yang kami lakukan pada saat pemeriksaan kapal-kapal ikan yang akan berangkat, nah itu kan kami, kalau kapal ikan kan sebelum mereka melaut, mereka melakukan clearance. Artinya pada saat proses penangkapan ikannya itu, apakah sudah layak secara administrasi dan teknisnya. Nah, di situ pada saat kapal berangkat, kami cek logistik. Nah, logistik-logistik itu kami pastikan bahwa pada saat dia melaut, jumlah logistik yang dia bawa, misal itu sampah, plastik, untuk kebutuhan logistik kan, kami pastikan pada saat dia kembali setelah trip beroperasi di laut itu minimal sama dengan yang waktu dia bawa ke laut. Jadi katakanlah dia tidak membuang sampah itu di laut. Karena khusus di Biak sendiri, kalau kita bicara perairan Biak, kalau kita lihat WPP, kalau di kami, Kementerian Kelautan Perikanan mengenal

0: ditanggung oleh pihak dari kapal tersebut atau dari nelayan tersebut?
1: Iya, kalau kami menemukan ada contohlah kapal kami awasi terus sampainya tidak ada, ya, pasti akan menimbulkan pertanyaan kan?
0: Ya. Kemana?
1: Biasanya kami panggil klarifikasi. Selama kamu operasi ini pasti kamu makan kan? Ada proses, ada katakanlah ada sampah yang akan dihasilkan, itu dikemanakan seperti itu. Jadi pasti kami akan panggil dan kami klarifikasi terkait sampah yang ternyata pada saat dioperasi tidak ada sampah di kapal seperti itu. Jadi kami panggil, kami klarifikasi, kemudian kami cross check dengan logistik yang dia muat kemarin. Yeah. Nah, ini kan ada muat ini, itu kemana? Nah, apabila ternyata setelah kesimpulannya dia buang ke laut, biasanya nanti kami panggil, kami berikan peringatan seperti itu. Tetapi terkait pencemarannya itu pasti nanti kami akan panggil juga ahli lingkungan untuk menjelaskan hal ini. Seperti itu. Katakanlah kalau sampah pasti kami akan beri peringatan untuk tidak lagi melakukan hal tersebut. Karena seperti yang tadi saya katakan kan, kalau mereka buang sampah ke laut kan pasti akan berdampak kembali ke mereka sendiri. Betul. Karena urutannya panjang itu mulai dibakar ya seperti itu. Ya. Jadi puji Tuhan selama ini mereka mulai tertib. Memang kami mulai lakukan kegiatan ini mulai di khusus kami di Stasiun Bisika Biak, kami ada namanya CLBK, Cinta Laut Biak Kembali, Bersih Biak. Nah, itu yang kami lakukan, dan setiap kali kami lakukan dengan Tresero, kami selalu upload dan kami catat semua jumlah sampah yang kami, dan kami juga punya data yang selama ini kami lakukan pendataan jumlah kapal sepanjang, kalau katakanlah kami mulai dari tahun 2023, Ibu, mungkin saya sampaikan aja.
0: Silakan.
1: Dari 2003 sampai 2026 ini, kami sudah memeriksa kurang lebih kedatangan kapal ini, kurang lebih ada 1000 lebih, 1000 lebih kapal.
0: Kami pengawasan terhadap kapal-kapal ini.
1: Ya. Kemudian jumlah sampahnya kalau dari 2023 sampai 2026 sekarang ini, kurang lebih ada 1 ton 600 sekian kilo. Kalau untuk tahun 2026 sendiri itu ada sekitar sampai saat ini 600-an kilo dengan jumlah kapal 91 kapal yang kami periksa.
0: 91 kapal.
1: Ya, kurang lebih.
0: Hampir 1 tahun.
1: Siap. Jadi kalau katakanlah sampai dengan bulan Juni ini sudah hampir setengah ton untuk pertengahan tahun aja ini. Jadi memang karena itu tadi kami sampaikan, kami selalu rutin pada saat dia datang, selain kami periksa hasil tangkapan, kami bisa juga pastikan sampah yang dia hasilkan pada saat operasi itu.
0: Jadi memastikan juga mereka boleh melakukan penangkapan dengan prosedur, tapi juga pastikan untuk tidak membuang sampahnya ke laut.
1: Betul sekali, Ibu.
0: Oke, baik. Pak Degi, saya kembali ke Kakak Jack dulu. Kakak Jack, ini bagaimana sih sebenarnya keterlibatan dari stakeholder yang ada di Kabupaten Biak Numfor, khususnya dalam program-program Tres Hero sendiri? Mungkin Kakak bisa jelaskan dari 2019 sampai sekarang ini, dari mana saja ini keterlibatan, dari mana saja, lalu aksinya seperti apa saja?
2: Ya, untuk kolaborasi kami dengan stakeholders, itu salah satunya yang rutin termasuk dari PSDKP. Kemudian dari TNI Polri, terutama dari Kodim 1708 Biak Numfor, dan juga Wing Udara 3 Biak, yang selama ini kami lakukan kerjasama, bahkan dengan lintas komunitas se-Kabupaten Biak Numfor. Tidak terlepas dari itu, karena sampah yang kami kumpul, kami juga kolaborasi dengan pihak bank sampah ARB. Pada aksi kami yang bulan lalu, sempat kami kolaborasi dengan pihak bank sampah. Kami angkut sampah dari Pulau Owi itu sebanyak 146 kilo dari 38 karung. Itu kami lakukan secara launching, secara perdana. Kami mobilisasi dari Pulau Owi ke Bosnik yang dijemput oleh pihak bank sampah dan Dinas Lingkungan Hidup, lalu dibawa ke bank sampah ARB Biak untuk selanjutnya didaur ulang. Sedangkan sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang, kami koordinasi dengan pihak DLH untuk kami angkut ke bak sampah yang sudah disiapkan di Pasar Bosnik. Itu banyak, dan mungkin perlu juga kami informasikan sampai dengan aksi kami yang ke-188 itu yang sempat tercatat dan kami laporkan secara sistem ke Tresero Indonesia, itu yang ke-180 itu sudah melibatkan volunteers dewasa atau relawan dewasa sebanyak 6.619 orang dewasa yang terlibat dalam aksi bersih. Kemudian untuk anak-anak usia dini yang sudah terlibat sebanyak 2.619 anak-anak usia dini, dengan total sampah yang kami kumpul itu sebanyak 12.909 kilo atau 12 ton 909 kilo. Ini yang sudah kami kumpulkan. Sedangkan yang kemarin kami serahkan ke pihak bank sampah itu sebanyak 146 kilo yang kami sampaikan ke pihak bank sampah. Karena sampah yang kalau didaur ulang seperti begini, kalau dibakar lagi disayangkan, akan
0: mencemari.
2: Artinya kalau kita bakar akan menimbulkan racun ke udara yang dihirup oleh setiap orang yang ada di sekitarnya.
0: Oke, baik. Kakak Jack, lalu tadi Kakak Jack bilang kan ini ada yang usia-usia dini ya, yeah. Bahkan bisa dibilang pahlawan-pahlawan usia dini ini. Bagaimana cara Kakak untuk meningkatkan partisipasi dari generasi muda ini sendiri? Seperti apa sih?
2: Kalau untuk anak-anak usia dini tidak terbatas pada Tresero Kids yang di Pulau Owi dan juga yang ada di Pulau Pai, tapi kami juga ke sekolah-sekolah, terutama SD Negeri 1 Biak. Kami berkolaborasi untuk melakukan edukasi terkait dengan sampah plastik sekali pakai, dan juga SD Negeri 1 menjadi salah satu sekolah adiwiata yang berhasil. Kemudian kalau untuk di tingkat SMA, itu kami di SMA Negeri 1 Biak dan SMA Negeri 3 Biak, itu kami kolaborasi untuk menjadi mitra dalam sekolah adiwiata. Jadi target kami untuk anak-anak usia dini dengan tujuannya bahwa di kemudian hari mereka juga akan bisa melanjutkan untuk kampanye-kampanye lingkungan di masa yang akan datang.
0: Kalau melihat antusiasnya Kakak Jack, ini seperti apa sih yang bisa dibilang Tresero Kids ini, mereka antusiasnya seperti apa sih Kakak ketika ikut melakukan aksi clean up itu sendiri?
2: Kalau untuk anak-anak dalam aksi ada, kami lihat sendiri lagi senang karena bisa mereka saling merampas sampah. Artinya dengan aktivitas itu menunjukkan bahwa mereka ceria, ikhlas, sukarela melakukan itu tanpa beban, tapi dengan tujuan mereka memberikan edukasi pada teman-temannya yang lain bahwa dengan tindakan kecil ini akan berdampak pada kita semua. Apalagi isu sampah ini bukan di Biak saja, tetapi secara global ikut berpengaruh. Itu yang kalau untuk anak-anak ini kami masih eksis mendampingi mereka untuk kami lakukan aksi-aksi bersih sampah plastik, terutama di wilayah pesisir dan laut di kepulauan.
0: Oke, kalau boleh tahu Kakak Jack, ini kira-kira untuk anggota dari komunitas Tresero sendiri ini sudah berapa banyak sih untuk anggotanya?
2: Ya, kalau untuk jumlah relawan seperti yang tadi kami bacakan, yang sudah kami libatkan, kalau untuk yang relawan dewasa yang sudah terlibat 6.619 ya, itu yang dewasa. Kalau yang untuk anak-anak 2.619 anak. Tapi ini tersebar, tidak di wilayah Biak Timur saja, tapi menyebar di Biak Kabupaten Biak Numfor. Apalagi aksi ini kami lakukan setiap minggunya sesuai dengan slogan Tresero, yaitu every week we clean, we educate, and we change. Perlu diketahui bahwa kami di bawah Tresero Indonesia dan Treasure Award di Swiss dan di Bali. Nah, kami berkoordinasi untuk sama-sama menyatukan persepsi, satu visi untuk menggerakkan masyarakat dunia untuk mencintai alam lingkungan dengan zero waste atau bebas sampah.
0: Okay.
2: Seperti itu.
0: Ya, kalau untuk aksi-aksi sendiri Kakak Jack, ini aksi dari Treasure sendiri ini ada penjadwalannya nggak sih, mungkin dalam sebulan sekalikah atau mungkin hanya ketika ada momen tertentu atau seperti apa untuk jadwal dari clean up-nya
2: ya.
0: Treasure sendiri?
2: Kalau jadwal kami seperti tadi saya sampaikan sesuai dengan slogan kami, every week, berarti setiap minggu.
0: Okay.
2: Ini setiap minggu kami lakukan. Untuk minggu ini tepatnya besok tanggal 5 Juni 2026, ini di lokasi Tugu Proklamasi. Dengan melibatkan dari PSDKP, kemudian dari Kodim 1708 Biak Numfor, Lintas Komunitas, dan Wing Udara 3 Biak, yang tentunya juga dari RRI Biak pasti ada yang hadir untuk meliput kegiatannya.
0: Okay.
2: Sebagai informasi edukasi.
0: Ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita masih dalam dialog Gerakan Membangun Papua, Korwil Papua ya, di pagi hari ini. Kita masih, ini dalam rangka memperingati juga Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada Jumat besok di 5 Juni 2026. Kita masih membahas seputar menjaga surga biru Biak Numfor, aksi nyata untuk lingkungan bersih dan berkelanjutan. Kita akan kembali setelah kita break sejenak.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital,

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke.
1: Berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor
0: News menghadirkan liputan
1: setiap hari Kamis
0: dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan kita.
1: Anda masih bersama siaran GMP, Gerakan Membangun Papua, siaran berjaringan Korwil Jayapura, dirilai oleh RRI Wamena, Merauke, Serui, Biak, dan Ovendigo.
2: Oke, baik pendengar dan juga pemirsa RRI, kita masih dalam dialog berjaringan Korwil Papua, Gerakan Membangun Papua, GMP, edisi Kamis di 4 Juni 2026. Kita masih membahas terkait menjaga surga biru Biak Numfor, aksi nyata untuk lingkungan bersih dan berkelanjutan. Masih dengan komunitas Resiro, ada Kakak Jekrom Bekwan dan juga dari pengawas perikanan stasiun PSDKP Biak, ada Bapak Deki Reynold Sibi. Di pagi hari ini, pendengar, kita masih membahas nih bagaimana kita menjaga lingkungan kita, khususnya nih ya dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni besok dengan tema nasional saatnya beraksi untuk iklim, atau tema globalnya Now for Climate. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa bergabung berinteraksi bersama para narasumber pagi hari ini di WhatsApp kita melalui chat atau telepon di 0822 5163 4612. Sekali lagi di 0822 5163 4612, atau Anda juga bisa meninggalkan komentar Anda ya di YouTube kita, karena kita live di kanal YouTube kita @RRIBiak. Jadi Anda bisa gabung dengan kita di pagi hari ini, pendengar, juga di TikTok, Instagram, dan Facebook @RRIBiak. Ya, Anda mau bergabung, kami nantikan di pagi hari ini ya. Waktu kita nanti hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sambil saya menantikan yang mau mungkin bergabung, bertanya ya di pagi hari ini kepada narasumber kita, saya kembali dulu ke Kakak Jack sejenak nih. Kakak Jack, mungkin adakah komitmen pemerintah nih dalam aksi mengurangi sampah plastik seperti yang dilakukan komunitas Resiro sendiri?
3: Iya, yang pertama kami apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, yang mana komitmen pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati Biak Numfor, Bapak Markus Masnembra, yang secara bijak dan komitmen untuk melakukan kerjasama dengan Resiro Biak, yang mana saat itu kami beraudiens dengan Bapak Bupati dengan menyampaikan bahwa ke depan akan diedarkan surat edaran kepada seluruh OPD dengan ASN wajib tumbler.

Bagian ini kami apresiasi dan terima kasih, karena menurut kami di Tresero itu wajib.

0: untuk menjaga biak bebas dari sampah plastik.
1: Oke, baik Kak Jack, selain aksi clean up nih ya, selain aksi bersih sampah plastik sendiri, mungkin ada program yang ingin Baik Kak Jack, selain aksi clean up nih ya, selain aksi bersih sampah plastik sendiri, mungkin ada program yang ingin dilakukan oleh komunitas Trash Hero?
0: Ya, program yang kami lakukan hampir lebih ke laut, sehingga kami dengan istilah kegiatan sapu laut. Ini menjadi rutin kami di wilayah pesisir dan laut, yang tentunya dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah pesisir yang notabene mata pencahariannya adalah sebagai nelayan, supaya aktivitas membuang sampah, terutama sampah plastik es batu. Biasanya es batu ini mungkin karena sudah posisi di laut, beranggapan bahwa hanyut dan tempatnya bersih. Memang itu benar, tapi pada akhirnya sampah itu kembali pada saat dia melaut, waktu mancing tonda, plastik yang justru kena. Nah, jadi kita lebih edukasinya ke masyarakat wilayah pesisir kepulauan itu dengan edukasi sapu laut, supaya mereka bisa melihat secara langsung aksi yang kami lakukan sebagai bagian dari informasi edukasi.
1: Oke, baik Kakak Jack, ini karena tadi kita berbicara seputar edukasi, saya mungkin ke Pak Deki dulu. Ini kan kita bicara seputar edukasi nih ya Pak, dari pengawas perikanan stasiun PSDKP sendiri ini Pak, dalam pengawasannya ada tidak sih edukasi nih khususnya untuk masyarakat ataupun nelayan dan juga kapal-kapal yang ada di area Laut Biru Biak Numfor ini sendiri, mungkin ada edukasinya seperti apa nih untuk bagaimana bisa menjaga laut nih khususnya dari sampah ini tadi?
2: Iya, Bu Stefani, kami kalau di PSDKP Biak yang selama ini kami lakukan, seperti yang kami sampaikan ada namanya program Bulan Cinta Laut, itu di mana program itu biasanya kami tentukan lokasi-lokasi kampung yang pesisir, yang jumlah nelayannya bisa dijangkau. Kemudian seperti yang kami sampaikan, nanti kami masukin materi-materi tentang sampah itu, baik pada saat mereka, contohnya di Samber yang pernah kami lakukan itu tahun 2003, mereka pernah menggunakan alat tangkap pancing itu menggunakan umpan sampah kayak plastik begitu. Kami coba sampaikan bahwa sebenarnya itu kalaupun ada jumlah nelayan yang sering menggunakan itu pasti akan mencemar juga, karena kalau mereka menggunakan umpan plastik itu akan dimakan oleh ikan, dan seperti yang sampaikan oleh Bapak Zek, itu akan berimbas ke kami juga karena kami akan makan ikan tersebut.
1: Ikannya udah makan plastik nih.
2: Iya, itu seperti umpan tiruan begitu. Okay. Ibu. Jadi kami coba edukasi, mungkin barangkali mereka mempunyai inisiatif lain untuk mengganti umpan plastik tersebut. Jadi itu yang kami upayakan. Kemudian beberapa tahun kebelakangnya kami sering melakukan kegiatan yang sama di BMJ. Kemudian kami sediakan tempat sampah. Jadi kami ada dari kantor, kami siapkan tempat sampah yang kami sumbang untuk di situ, supaya pada saat pengunjung di BMJ juga, kemudian masyarakat itu kalau membuang sampah, dibuang di tempat sampah. Karena selama ini yang kami lihat, kalaupun nanti pada saat kami edukasi, apa yang kurang di situ, itu yang coba kami bantu supaya khusus sampah ini bisa tidak dibuang sembarangan. Karena seperti yang kami biasa lakukan dengan Trash Hero, banyak sekali masalah pesisir yang entah itu masyarakatnya ada tempat sampah atau tidak, mereka buang sembarangan di situ, dan itu pasti terus akan mencemari laut. Okay. Selain itu juga untuk usaha-usaha seperti pelaku usaha kapal, biasanya kami ada pertemuan rutin atau pertemuan bulanan, kami undang ke kantor, kami sampaikan juga terkait selama operasi sampah tidak boleh dibuang ke laut, kemudian pada saat operasi disimpan, dan pada saat mereka kembali ke darat, sampah itu boleh mereka daratkan di pelabuhan dan akan dibawa langsung ke tempat pembuangan sampah. Jadi edukasi itu kami selalu lakukan, karena di setiap kampung juga ada namanya kelompok masyarakat pengawas. Selain mereka menjaga lingkungan kampung mereka, salah satu edukasi sampah ini juga kami masukin supaya mereka juga lebih lihat wilayah pesisir khusus di kampung mereka masing-masing. Seperti karena masing-masing kampung punya kelompok tersebut yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.
1: Apalagi kalau berbicara tentang kelompok nelayan, pasti mereka harus menjaga habitat ikan ini sendiri ya, karena mereka nelayan ya.
2: Seharusnya seperti itu, karena kalau mereka tidak menjaga lingkungan tersebut ya otomatis mereka hasil mencari ikan itu pasti tidak akan di situ lagi, karena begitu rumahnya itu hancur rusak, ikan akan menjauh. Okay. Itu sudah pasti seperti itu.
1: Oke, Pak Diki, apa tantangan terbesar nih dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Biak sendiri?
2: Tantangan terbesar kami dalam pengawasan kurun waktu sepanjang beberapa tahun kebelakang sebenarnya kami lebih mengedepankan edukasi dan preemptif. Kalau untuk pelaku-pelaku usaha yang notabene mempunyai kapal-kapal yang besar, kami selalu menjelaskan kepada masyarakat di khusus di Kabupaten Biak Numfor, perizinan usaha penangkapan ikan itu sudah dibagi. Jadi kalau itu kapal pusat itu pasti daerah operasinya itu akan di atas 12 mil, nautical mil, dan mereka tidak mungkin akan mencari di bawah itu. Kemudian untuk kapal yang izin pemerintah daerah itu akan di bawah 12 mil sampai 4 mil. Sedangkan 4 mil sampai ke bawah itu pengelolaannya itu saat ini memang semua di provinsi. Tantangan terbesar kami saat ini itu, begitu adanya operasi kapal tersebut, banyak masyarakat yang melapor ke kami terkait aktivitas kapal ini. Makanya kami selalu menjelaskan jalur-jalur kapal ini dia harusnya

0: masyarakat yang tidak ramah. Mungkin saat ini dan kedepannya hal-hal tersebut mungkin bisa ditinggali saja, karena masih banyak alternatif menangkap ikan yang lebih ramah lingkungan. Contoh menggunakan pancing ataupun jaring, sehingga itu pun akan menjadi contoh untuk anak-anak kita untuk melakukan hal yang sama, karena mereka melihat orang tuanya melakukan hal tersebut. Karena saya sepakat dengan Bapak Jay, kita harus mengedukasi anak-anak kita sejak dini supaya mereka dapat melihat, oh ini seperti ini. Kalau enggak, mereka juga
1: meniru,
0: betul. Karena mereka cepat sekali meniru apa yang dilakukan oleh orang tua khususnya.
1: Oke, Pak Deki, Jack, ini ada yang ingin bertanya. Ini pertama dari Mama Juan di Jayapura. Selamat siang Pro Satu Biak. Ini mungkin ke PSDKP. Sejauh ini program apa saja yang telah dijalankan komunitas bersama PSDKP untuk menjaga kebersihan laut dan pesisir? Ya, oke. Lalu ada dari Ros di Mando. Untuk Pak Jack, ini apakah terdapat lokasi-lokasi tertentu yang menjadi titik rawan penumpukan sampah di wilayah Biak? Mungkin saya ke pertanyaan pertama dulu nih. Ini sejauh apa nih program yang dilaksanakan khususnya antara komunitas dan juga PSDKP? Ini siapa nih menjawab? Dari Deki, silakan.
0: Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, luar biasa. Ya, seperti yang kami tadi dan Pak Jek sampaikan, kami selalu koordinasi dengan Pak Jek dari Tresero, dan kami juga pada saat mungkin Tresero tidak sementara melakukan kegiatan, kami juga punya kegiatan untuk membersihkan daerah pesisir. Dan selama ini komunikasi kami dengan Tresero, Pajek dan komunitas sudah sangat berjalan baik, dan Pajek selalu menginformasikan apabila ada pekan di mana Tresero melakukan kegiatan, kami pasti diundang dan kami pasti hadir untuk terlibat dalam kegiatan itu, karena itu sejalan dengan apa yang kami lakukan juga, jadi pengawasan sumber lingkungan itu. Jadi kami pastikan bahwa mengikuti kegiatan ini tetap akan menjadi bagian dalam pekerjaan kami sehari-hari untuk membersihkan, khusus di laut seperti itu.
1: Oke, Kak Jek, ada yang mau ditambahkan terkait dengan kolaborasi nih antara komunitas dengan PSDKP?
2: Iya. Kolaborasi yang selama ini kami bangun dengan pihak PSDKP sangat baik sekali, di mana seperti kemarin terakhir kami di Pelabuhan Mokmer, itu dengan kegiatan Ko Bersimpatik. Ko Bersimpatik ini istilah-istilah yang kami pakai untuk kolaborasi bersih sampah plastik. Ini kami lakukan dengan melibatkan berbagai stakeholders, di mana PSDKP menjadi mitra yang sangat baik. Kami terus bangun komunikasi sampai dalam aksi-aksi kumpul sampah di wilayah-wilayah yang tadi ditanyakan oleh Bu Ros di Mandau, titik-titik rawan ini, termasuk di pelabuhan-pelabuhan. Pelabuhan Mokmer salah satu, itu kemarin kami kumpul itu sebanyak 157 karung dengan 1097 kilo sampah yang kami, jadi ini tidak kami sekedar kumpul saja, kami kumpul, kami pilah, kami timbang, dan kalau yang bisa didaur ulang kami komunikasikan itu ke bank sampah. Kalau yang tidak, seperti dalam jumlah yang tadi 157 karung itu yang didaur ulang, sudah pastinya kami komunikasi dengan bank sampah, dan yang tidak bisa didaur ulang kami komunikasikan itu ke DLH untuk bisa diamankan di TPA.
1: Oke. Baik, Kakak Jack dan Pak Deki, ini berhubung waktu kita sudah di penghujung, saya mungkin ingin mempersilakan Pak Deki dulu nih, mungkin sebagai closing statement, pesan apa sih yang ingin disampaikan khususnya untuk masyarakat di wilayah Biak Numfor ya, secara khusus dan secara umum di Papua, ini khususnya nih bagaimana dalam kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, silakan.
0: Ya, terima kasih Bu Stefani. Ya, pesan kami baik itu masyarakat Biak Numfor maupun masyarakat di Provinsi Papua, kita tahu ada namanya semboyan laut bukan tempat sampah. Harapan kami, khusus kami sebagai pengawas perikanan, semua aktivitas baik yang dilakukan di darat maupun di laut pasti akan menimbulkan sampah, dan kita harus pastikan bahwa sampah itu harus benar-benar berada di tempat sampah, bukan di tempat yang tidak semestinya. Kalau kami fokus ke laut, harapan kami laut bukan menjadi tempat sampah, sehingga sumber daya laut itu melimpah dan boleh dan bisa dimanfaatkan oleh

0: seluruh masyarakat, khusus di Kabupaten Biak Numfor dan juga di pesisir Provinsi Papua. Demikian.
1: Oke, baik. Kakak Jack, ada yang mau disampaikan nih? Mungkin sebagai closing statement, sekaligus mungkin ada himbauan untuk masyarakat.

0: 91,2 FM Jakarta.
1: Bumi bukan tempat sampah. Mari kita jaga Biak sebagai kota kecil terbersih di seluruh Indonesia, dan lebih khusus di tanah Papua. Kita bijak untuk membuang sampah pada tempatnya, karena jangan sampai ke depan generasi kita di masa yang akan datang terpapar mikroplastik. Demikian.
2: Oke, baik, terima kasih Kakak Jekrum Bekwan, Ketua Komunitas Trashiro Biak, dan juga Bapak Deki Renald Sibi dari Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Biak. Di atas perbincangan kita nih, bagaimana kita menjaga surga biru.

Selamat siang mendengar, masih bersama saya Yoki Andrian Syadi 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Selamat siang kami ucapkan pendengar, dan semoga Anda masih semangat ya dalam menjalani segala aktivitas Anda di siang hari ini. Dan bagi Anda yang saat ini sedang berkendara, kami ingatkan ya untuk tetap fokus pada perjalanan Anda. Kemudian patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, dan terkhusus untuk Anda pengendara roda 2 ya, untuk jangan lupa mengenakan helm sebelum berkendara. Dan di siang hari ini pendengar, saya akan bagikan Anda dengan beberapa informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Namun informasi berikut ini akan kami update-kan setelah satu lagu berikut ini ya. Satu lagu dari Selomita dengan judul Payung Fantasi. Selamat mendengarkan.

dengan satu informasi internasional di mana PBB serukan kerjasama global yang lebih kuat untuk menghadapi kejahatan modern. Pendengar, sesi ke-35 Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana CCPCJ resmi dibuka di Wina pada Senin 1 Juni 2026. Pertemuan tersebut dihadiri pejabat PBB, delegasi negara anggota, dan para ahli. Pertemuan tersebut berfokus pada upaya menghadapi ancaman kejahatan yang semakin kompleks dan terus berkembang. Dalam pembukaan sesi, para pejabat PBB menyerukan penguatan kerjasama internasional serta pembangunan sistem peradilan pidana yang lebih adaptif. Mereka menilai perkembangan teknologi dan globalisasi telah mengubah pola kejahatan sehingga membutuhkan respons yang lebih cepat dan terkoordinasi. Direktur Eksekutif Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, Monica Juma, mengatakan fondasi multilateralisme tengah menghadapi berbagai tantangan. Di saat yang sama, jaringan kriminal terus beradaptasi dan mengembangkan metode baru dalam menjalankan aktivitas mereka. Menurut Juma, hal tersebut menjadi forum penting yang mempertemukan pemerintah, praktisi, dan masyarakat sipil. Forum tersebut bertujuan mencari solusi bersama dalam pencegahan kejahatan dan penguatan sistem peradilan pidana. Ia menekankan bahwa kerjasama lintas negara menjadi faktor kunci dalam menghadapi ancaman kriminal yang semakin bersifat global. Nah, pendengar, itu tadi satu informasi pembuka ya, di mana PBB menyerukan kerjasama global antar negara yang lebih kuat lagi untuk menghadapi kejahatan modern. Dan juga pejabat PBB menyoroti ya, meningkatnya ancaman kejahatan terorganisasi, baik itu korupsi, kejahatan cyber, dan juga terorisme yang dinilai dapat menghambat pembangunan berkelanjutan dan pencapaian perdamaian. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, kita akan beralih ya ke informasi nasional yang akan kami updatekan setelah jeda berikut ini.

0: tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katomi, sengkrama di lingkungan, terus dong buang sampah takarua, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu, Ade.

Rangkaian informasi Merauke siang ini ya. Dan untuk informasi selanjutnya, kita beralih ke informasi nasional terkait dengan melemahnya rupiah yang berdampak pada IHSG. Pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia atau BEI diperkirakan masih akan melanjutkan pelemahan hari ini pada Kamis 4 Juni 2026. Pada Rabu kemarin, IHSG ditutup turun tajam hingga 4,11% ke level 5.941. Menurut tim Pit Rako, tekanan pada IHSG disebabkan oleh berlanjutnya pelemahan rupiah pada Rabu kemarin. Nilai rupiah juga turun tajam sebesar 0,71% ke level 17.966 rupiah per dolar Amerika Serikat ya pada Rabu kemarin. Tim analisis Pintrako mencermati harga minyak yang kembali naik dan memicu kecemasan akan inflasi, sehingga akan meningkatkan peluang bagi Bank Indonesia untuk kembali menaikkan BI rate pada tahun ini. Apalagi jika rupiah terus berlanjut melemah, maka peluang BI menggerek suku bunga lagi semakin terbuka lebar. Dan untuk informasi yang terbaru pendengar, rupiah pada hari ini sudah jebol ya ke level 18.000 per dolar di pagi ini untuk dolar Amerika Serikat, di mana nilai tukar rupiah jebol ke level psikologis 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026, setelah melemah ke posisi sebelumnya 17.966 rupiah per dolar ya pada hari Rabu kemarin. Melansir dari Investing, nilai tukar rupiah pada pukul 6.20 waktu Indonesia bagian Barat terpantau sudah melampaui level psikologis ke rupiah 18.000 rupiah ya, atau melemah 0,43%, yakni 76,3 poin dari level sebelumnya. Adapun dalam 24 jam terakhir, nilai tukar rupiah terpantau sempat menyentuh ke level terlemahnya di 18.13 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo membantah anggapan yang menyebut pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat disebabkan oleh kebijakan fiskal pemerintah yang ugal-ugalan. Dan itu tadi pendengar satu informasi nasional, di mana informasi tersebut terkait dengan pelemahan rupiah yang saat ini sudah berada di level 18.000 rupiah, dan juga terkait dengan pelemahan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sudah turun dari level sebelumnya 5.900 ke level 57 hingga 58 ya. Dan untuk informasi selanjutnya, sebelum saya pamit undur diri, saya akan updatekan Anda dengan satu informasi regional yang akan kami updatekan setelah satu lagu berikut ini ya, maksudnya pendengar.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Dengar Anda, saya akan updatekan Anda dengan satu informasi terakhir ini ya. Dan informasi terakhir berikut ini berasal dari Bulog Kancap, Merauke. Pendengar, Perum Bulog kembali mencatatkan capaian monumental dalam pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri. Hingga tanggal 3 Juni 2026, realisasi serapan gabah dan beras petani secara nasional telah mencapai 3.008.626 ton, setara beras 3,1 juta ton atau sekitar 75% dari target nasional sebesar 4 juta ton yang diterapkan pemerintah untuk tahun 2026. Secara khusus di wilayah kerja Perum Bulog, Kancap, Merauke, Kanwil Papua, realisasi serapan gabah dan beras petani hingga saat ini terdiri atas serapan gabah sebesar 128.442 kilo dan serapan beras sebesar 3.068.65 ton, di mana capaian tersebut merupakan bagian dari untuk serapan berasnya. Pendengar, kami ulangi ya, sebesar 3.068.65 ton dan capaian tersebut merupakan bagian dari kontribusi Perum Bulog Kancap Merauke, Kanwil Papua dalam mendukung keberhasilan pengadaan gabah dan beras nasional serta penguatan cadangan beras pemerintah atau CBP. Capaian nasional ini menjadi tongkat penting dalam sejarah pengadaan pangan nasional. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, Bulog berhasil mendekati target tahunan yang selama ini menjadi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan petani, penguatan cadangan pangan pemerintah, dan stabilitas harga pangan nasional. Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani, pemerintah pusat, dan daerah, TNI Polri, penyuluh pertanian dan penggilingan padi, hingga seluruh insan Bulog yang bekerja tanpa mengenal waktu selama musim panen berlangsung. Dan baik pendengar, itu tadi satu informasi terakhir ya, di mana Bulog yang menembus 3 juta ton serapan gabah beras petani. Dan saat ini sudah pukul 11.33 menit waktu Indonesia Timur, di mana saatnya saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang kurang lebih sepanjang 7-6 jam lebih ya, dari pukul 5 pagi tadi kita bersama hingga saat ini pukul 11.33 menit waktu Indonesia Timur. Dan sampai jumpa kembali di jam dinas siaran saya berikutnya. Dan untuk selanjutnya pendengar, Anda akan ditemani oleh rekan saya Agus Arianto dalam rangkaian program Merauke siang ini dan juga Merauke sore ini. Baik, demikian saja pendengar, saya Yogi Andriansyah, selamat siang dan tetap semangat.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Perjanjian Lama Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

0: kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

perjanjian lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Selamat siang pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Senang sekali saya Ari, masih bisa terus menemani Anda sekalian ya di siang hari ini. Ya tentunya untuk edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Nah untuk Anda semuanya yang saat ini ya sedang menikmati suasana beristirahat santai, walaupun dengan cuaca yang cukup cerah ya untuk wilayah Kota Merauke dan sekitarnya. Nah, kali ini pendengar sudah di program musik tradisional dan juga budaya. Ya, kami akan ajak Anda siang hari ini, kita akan jalan-jalan untuk melihat satu buah atau juga satu daerah ya, khususnya di wilayah Kalimantan, yaitu di Kalimantan Utara ya, biasanya disebut dengan Kaltara seperti itu. Ya, yaitu di Kabupaten Malinau. Ada apa saja di Kabupaten Malinau, pendengar? Ya, tentunya ini sangat menarik untuk kita jelajahi ya daerah ini. Ya, untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke di program musik tradisional dan budaya siang hari ini.

0: aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Ya, pendengar, Kabupaten Malinau. Ya, ini adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara. Ya, ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Malinau Kota. Dan luas Kabupaten Malinau sendiri merupakan kabupaten terluas di Kalimantan Utara, yaitu 38.973,56 km persegi. Ya, sebagian besar wilayah hutan Malinau berbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Kabupaten Malinau juga sering disebut Bumi Intimung. Nah, di kabupaten ini terdapat Taman Nasional Kayan Mentarang dengan luas mencapai 1.271.696,56 hektar. Ya, yang terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Dilihat dari sejarahnya sendiri, awal mula Malinau ini adalah sebuah kawasan pemukiman yang semulanya ini dihuni oleh suku Tidung. Ya, daerah ini selanjutnya menjadi kampung, berubah menjadi kecamatan, dan kini Malinau Kota menjadi ibu kota kabupaten. Ya, ini berdasarkan keterangan tokoh masyarakat suku Tidung, asal mula disebut dengan nama Malinau ketika kedatangan orang-orang Belanda ke pemukiman yang dulunya bernama Desa Selamban. Dan di desa ini tinggal penduduk dari kalangan keluarga suku Tiduduk. Ya, sedangkan di seberang sungai terdapat Desa Pelita Kanaan yang terletak di tepi Sungai Kabiran, tempat bermukimnya suku Abai. Ya, kemudian terjadi dialog antara orang Belanda dengan sekelompok ibu-ibu suku Abai yang sedang membuat sagu dari aren. Ya, orang Belanda tersebut tanya, apa nama sungai ini? Ya, ternyata pertanyaan itu disalahpahami oleh sekumpulan ibu-ibu tersebut, dan mereka menduga bahwa maksud pertanyaan orang Belanda ini adalah apa yang mereka kerjakan. Ya, kemudian seorang ibu menjawab, Malinau, yang artinya sedang mengolah atau memasak sagu enau atau aren. Dalam bahasa Abai sendiri, mal artinya membuat dan inau adalah pohon enau atau aren. Nah, orang Belanda yang bertanya pun mencatatnya. Ya, sehingga tanpa sengaja nama Malinau disebutkan dan kemudian menjadi nama daerah tersebut. Pendengar.

Ya, kemudian nama Malinau dalam peta dan administrasi pemerintah Hindia Belanda yang menyebutkan ada nama Sungai Malinau. Nah, sejak itu daerah ini disebut dengan nama Malinau. Sedangkan dalam perkembangannya, daerah Malinau makin banyak penduduknya yang mulai menyebar ke sebelah hulu dan hilir desa. Selamban sebelumnya, ya, terus berkembang menjadi kawasan permukiman dan menjadi kecamatan Malinau dan masuk menjadi wilayah Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. Kabupaten Bulungan sendiri kemudian mengalami perkembangan sehingga terjadi pemekaran kecamatan. Akhirnya Kabupaten Malinau dimekarkan dari wilayah Kabupaten Bulungan. Ya, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Setelah dimekarkan menjadi kabupaten, Kecamatan Malinau Kota menjadi ibu kota Kabupaten Malinau. Dan di tahun 2022, kabupaten ini bersama Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tanah Tidung menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara. Ya, hasil pemekaran dari Provinsi Induk Kalimantan Timur.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRM Pro K, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Dan masih di program musik tradisional dan budaya. Nah, kali ini pendengar, ya masih terkait juga dengan Kabupaten Malinau. Nah, Kabupaten Malinau ini jika dilihat ya di topografinya, ya Kabupaten ini terdapat beberapa gunung yang besar yang tergabung dalam rangkaian pegunungan Iban, pendengar. Yaitu Gunung Makita, Gunung Latuk, Gunung Batu Tikung, Gunung Legatemo, Gunung Kelambit, Gunung Kalung, Gunung Bekayan, dan Gunung Batu Tiban. Ya, ini yang paling tinggi mencapai 2.053 meter, yaitu di Gunung Makita, dan yang paling rendah atau juga ya dengan ketinggian Gunung Batu Tiban 1.565 meter. Suku bangsa yang mendiami Kabupaten Malinau adalah suku Dayak. Nah, ada sekitar 11 suku bangsa asli yang mendiami Kabupaten Malinau, yaitu Lun Bawang atau dikenal juga dengan Lun Dayeh, kemudian Dayak Kenyah, Dayak Kayan, Tahol, Dayak Tingalan, Dayak Punan, Abai, Dayak Berusu, Sakben, Tidung, dan Bulungan. Dan ada juga suku lainnya seperti suku Iban, Dayak Murutagal, dan suku pendatang lainnya ya seperti suku Jawa, Makassar, Batak, dan lainnya. Sebuah festival diadakan di Kabupaten Malinau yang melibatkan setidaknya 11 suku asli di Malinau. Di tahun 2018 lalu, festival tersebut ya disebut Irau Malinau. Ya, Irau ini adalah pesta rakyat. Irau Malinau merupakan acara tahunan yang diadakan memperingati hari ulang tahun Kabupaten Malinau dengan menampilkan budaya-budaya Dayak, pendengar.

Nah, budaya Malinau sendiri merupakan perpaduan harmonis antara tradisi suku asli pedalaman Kalimantan Utara, khususnya kelompok etnis Dayak, seperti Dayak Abai, Tenggalan, dan suku asli pedalaman Kalimantan Utara, khususnya kelompok etnis Dayak, seperti Dayak Abai, Tenggalan, dan Tidung. Ya, kehidupan masyarakatnya sangat lekat dengan kearifan menjaga kelestarian alam, serta semangat gotong royong yang menjadi identitas wilayah berjuluk Bumi Intimung ini, pendengar. Ya, ada beberapa pilar-pilar utama ya dalam kebudayaan Malinau. Ya, irau adalah pesta rakyat sekaligus filosofi hidup masyarakat lokal yang bermakna berkumpul dan bersukacita bersama. Festival ini diselenggarakan sebagai ungkapan syukur atas panen, pelestarian warisan leluhur, dan ajang silaturahmi lintas suku dan agama. Perayaan ini menampilkan ritual tradisional seperti Mal Lunau oleh suku Dayak Abai, pagelaran seni, dan pameran kerajinan khas. Nah, selain itu juga pemerintah Kabupaten Malinau menetapkan beberapa daerah sebagai destinasi desa wisata yang kental dengan budaya dan adat istiadatnya. Ya, desa-desa ini meliputi Desa Setulang, Desa Pulau Sapi, Desa Long Alango, dan Desa Apauping. Ya, ini desa wisata budaya. Kemudian untuk kuliner tradisional di sana sendiri, masyarakat Malinau mengolah kekayaan alam lokal menjadi hidangan bercita rasa khas yang diwariskan turun-temurun. Beberapa hidangan yang wajib dicoba antara lain, tudai, ini adalah sejenis kerang khas yang banyak ditemukan di perairan setempat. Kemudian paluon, ini adalah makanan tradisional berbahan dasar singkong dan kelapa. Ya, sayur tahai dan daun ubi tumbuk. Dan juga ada ikan seluang goreng dan kopi Malinau. Dan juga budaya masyarakat di pedalaman Malinau tidak lepas dari komitmen mereka terhadap kawasan Heart of Borneo. Ya, hutan dan sungai dianggap sebagai sumber kehidupan sakral, sehingga adat istiadat setempat mewajibkan warga untuk menjaga keseimbangan alam dan melestarikan hutan adat. Ya, itu dia ya terkait juga dengan budaya Malinau dan juga sedikit ya terkait juga dengan Kabupaten Malinau, pendengar. Dan pastikan Anda tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke.

0: 101.1
1: Mu jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
3: Mu jamu, jamu.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan, jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayak lebih ya heboh banget ya, heboh dan kayaknya lebih di mana-mana nih, di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026, Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Membedah Norwegia.
1: Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stelso bahkan itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, semenjak saya pasang sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga. Kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya hampir pasangan baru juga, jadi ya cukup bertanggung kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya

0: dirinya, kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Merauke siang ini Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971 321 401 dan 0971 333 0745. SMS dan WA 0852 7511 2433. Merauke siang ini Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Setelah tadi Anda ikuti warta berita dinamika olahraga. Saat ini ya sudah dipukul 13.42 menit. Dan tadi juga sudah kami hadirkan satu buah persembahan lagu dangdut yang akan Anda dengarkan selama kurang lebih 1,5 jam ke depan hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Oke, untuk Anda para pecinta musik dangdut dan juga untuk yang ingin merequest lagu, ya hanya untuk yang bisa merequest lagu, Anda bisa menghubungi kami di 0971-333-0745. Dan juga yang ingin berkirim-kirim salam, kami tunggu melalui SMS dan juga WA di 0852-7511-2433. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Mas Ari, saya kira sudah pindah divisi.
0: Aduh Ibu Tri, bisa tuh. Bagaimana kabar Bu?
1: Kangen dan Mas Ari punya suara tuh, berapa hari kan tidak mengudara. Jadi kangen dengan suaranya Mas Ari.
0: Oke.
1: Ya, kalau saya bersama keluarga hari ini Mas Ari di lingkungan kita ini panas, okay. Tapi alhamdulillah kita di dalam rumah tetap dingin ya.
0: Dingin, oke, baik. Oke, Bu Tri silakan, lagu dangdutnya apa ini?
1: Mas Ari sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Amin.
1: Biar panas gimana yang penting sehat ya Mas Ari. Mas Ari, saya ini hari ada Bu Desa ini ulang tahun. Jadi saya ada mau kasih beliau tuh apa lagu khusus untuk Bu Iki ya. Sehidup semati. Ida Laila dan Mus Mulyadi.
0: Oke, sehidup semati. Silakan.
1: Sehidup semati Mbok Mas Ari ini
0: ya
1: kan.
0: Yang ulang tahun alamatnya di mana, Bu?
1: Alamannya di Jalan Hindun Bude apa Pade Mas Ari yaitu Bude Ike yang tiap hari saya kasih berita untuk dia salam-salam
0: Bude. Semoga siang hari ini bisa mendengarkan Bu ya.
1: Pasti dengar lah, pasti beliau tuh paling ini dengan mulai dari pagi sampai tutup siaran beliau
0: tetap dengar ya. Oke, okay, baik.
1: Pendengar setia hari ini Mas Ari.
0: Oke. Okay.
1: Oke, salamnya untuk keluarga saya itu Bude Iki yang tersayang. Selamat bertambah usia Bude, semoga Bude selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketenangan hati, bahagia di dunia dan akhirat.
0: Amin.
1: Serta selalu berada dalam lindungannya. Amin. Serta diberikan kesehatan, kekuatan dan rezeki, umur panjang bersama anak-anak serta cucu-cucu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Khusus intik ini lagu untuk Bude Iki ya, semoga Bude Iki bisa terhibur di siang hari. Dan juga untuk keluarga saya di Palembang, Ibu Maria, semoga Ibu Maria selalu sehat bersama keluarga, mudah-mudahan sudah apa pulang dari rumah sakit ya. Dan juga Ibu Natalia, semoga Ibu Natalia sehat. Bintang Pratama, serta Bang Luhut, Bang Nasrun, dan juga Mama Ima di Momere, semoga Mama Ima selalu sehat. Dan Ibu Masdia bersama pasangannya, dan juga Ibu Farida. Dan juga Mbak Ayu, serta Bang Luhut ya yang di Tapanuli. Dan juga Mbak Dinda. Mas Ari, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke. Semuanya saya selalu di siang hari ini. Terima kasih Mas Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Tri. Ya, penelpon pertama kita di Seringu sana ya. Satu buah lagu dari miliknya Ida.

0: Ayla dan juga Mus Mulyadi dengan Sehidup Semati. Oke, siang hari ini panas memang ya. Ya, di belakang ini ada siapa? Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ini dari Jambi nih.
1: Iya benar.
0: Bang Hamzah Yusuf, sehat Bang?
1: Alhamdulillah baik ya.
0: Amin, amin, amin, amin. Bang, gimana?
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah juga sehat nih Bang.
1: Kalau cuacanya di sini mulai mendung-mendung ya.
0: Mulai mendung-mendung, tapi ada rencana untuk hujan nggak nih kira-kira?
1: Nggak tahu juga kak. Cuma sudah beberapa hari ini panas.
0: Oh panas. Oke. Oke, sama berarti dengan Merauke nih. Oke, silakan.
1: Lagunya apa ya? Birunya Rindu dari Ikan Organnya.
0: Birunya Rindu, silakan dikirim buat siapa?
1: Salamnya pertama sekali untuknya Bang Ari ya, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian ada Bang Iwan ya, Bang Iwan di Aceh ya. Kemudian ada Bang Nasrun, ada Ibu Tri yang barusan tadi ya Pak, Ibu Tri ya.
0: Iya betul, Ibu Utri.
1: Ibu Tri, Mas Tejo, ada Ibu Farida, Abdul Rahim, Muhammad Irwan, Ibu Natalia, Mas Najum, Bang Luhut, Purnama Sari, ada Martel, ada Putra Pamer, ada Arina, Putra Harima, untuk semua lah tempat dari kecuali sama siang, untuknya Bang Ari, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dangdut adalah kita, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah dapat mendengar dua penelpon di sesi yang pertama kita ya, di Pro Dangdut kali ini. Dan untuk Anda, para pecinta musik dangdut yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi, atau juga di wilayah Papua Selatan, ayo bergabung ya siang hari ini, karena tentunya lagu-lagu dangdut yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selepas dua buah lagu ini, kami akan hadirkan penelpon-penelpon selanjutnya. Ada siapa saja? Tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mas Ari.
0: Oh, selamat siang Aceh, apa kabar?
1: Ya, baik.
0: Oke, Bang Cut, silakan. Siang hari ini lagu dangdutnya apa nih, Bang?
1: Lagu pembuka lagi ya, pembuka tadi apa namanya dan penyanyinya?
0: Lagu pembukanya tadi, lagu pembuka awal sekali ya?
1: Iya.
0: Oke, ini musim cinta judulnya.
1: Cinta penyanyinya.
0: Punya ada Bang Haji juga tuh, Roma Irama.
1: Iya.
0: Ah.
1: Yang kedua ada lagu pembuka kedua.
0: Oh, enggak ada. Enggak ada.
1: Ini lagunya Kubu-kubu-kubu-kubu dari Trio Bam.
0: Apa Bang?
1: Kubu-kubu-kubu-kubu Trio Bam.
0: Kupu-kupu?
1: Kubu-kubu-kubu-kubu.
0: Kecil sekali Bang suaranya.
1: Kubu-kubu-kubu-kubu.
0: Cukur dulu kumismu.
1: Trio Bam.
0: Cukur dulu kumismu. Okay. Oke, kita coba cari dulu, silakan Bang. Dikirim. Oke. Oke, Bang, ini penyanyinya tadi siapa?
1: Trio Bams. Iya.
0: Ini kalau Trio Bams kita nggak ada, adanya Glamendis.
1: Glamendis, boleh.
0: Oke. Betul ya?
1: Iya.

0: Betul ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya kecil sekali nih ya, dari Aceh, Bang Cuta Bang Nita Mame yang sudah bergabung. Ada siapa lagi nih? Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini jelas sekali nih.
2: Ya, diukur suara. Volumenya kasih setting kumulen.
0: Aduh, ini volumenya udah pol pokoknya.
2: Iya, pokoknya setengah apa namanya, lebih dari setengah.
0: Oke, Pak Nasrun ya. Sehat?
2: Ya, alhamdulillah sama-sama kita bang.
0: Sehat, amin, amin, amin, amin, amin. Oke, Pak Nasrun silakan, lagu dangdutnya apa ini Pak?
2: Kumbang-kumbang di taman.
0: Penyanyi siapa?
2: Saya lupa itu penyanyi bang.
0: Kumbang-kumbang di taman. Ini kalau
2: iya.
0: Siapa ya?
2: Di taman. Di nama Rena kan siapa aja?
0: Ade Irma.
2: Ade Irma, oh yuk itu dan solid dari pikiran. Ade Irma, ya.
0: Oke.
2: Kata-kata bukarnya, saya tugas. Selamat kalau guru.
0: Terima kasih.
2: Selamat dapat kenal Bang Inu, Suta Mame, ada di Jakarta, di Bogor, Freddy, Butri. Ada Mbak Anies, Bung Lema, ada Mas Sohi. Ada Pak Yogi Sultan, ada Mas Lia, ada Natalia, Abdul Rahim, ada Yusuf, ada Puja, Purnama Sari, Bung Irwan, Pak Junaidi, Pak Ramadan, semuanya sahabat kecuali selamat siang kembali. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun ya, di alamat yang sana yang sudah bergabung. Nah, pendengar di manapun Anda berada, ya kembali kita akan dengarkan dua buah persembahan. Ada Trio Glamendis dengan Cukur Dulu Kumismu, dan juga ada Irma dengan Kumbang-kumbang di Taman. Selamat mendengarkan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, dua buah lagu tadi pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Ada Ade Irma dengan Kumbang-kumbang di Taman. Dan juga tadi ada Trio Glamendis dengan Cukur Dulu Kumismu, pendengar. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Ya, silakan kembali. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami membuka kesempatan. Silakan hubungi kami di 0971-333-0745. Oke, ada siapa ini? Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mas Ari.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas Lia, apa kabar?
1: Alhamdulillah, masih sehat-sehat ini, Bu.
0: Amin, amin, amin. Di tempat Ibu gimana nih cuacanya?
1: Cuaca di sini lagi mendung cantik.
0: Mendung-mendung cantik. Ibu di mana ya? Saya lupa.
1: Parigi Mutong.
0: Oh, Parigi Mutong. Oke, Parigi Mutong lagi panas ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan dikirim Bu lagunya dulu.
1: Lagunya Kevin.
0: Kevin, apa judulnya?
1: Begitu Indah Sayang.
0: Begitu Indah Sayang.
1: Oke, kirim buat sayang. Bunda Farida. Mm-hmm. Bunda Utri bersama pasangannya. Ibu Natalia, Bintang Pratama, Nasrun, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, ini lagunya lagu remix atau apa?
1: Remix.
0: Oh, lagu remix ya. Oke. Begitu Indah Sayang ya.
1: Iya.
0: Oke, sudah siap.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mas Lia di Parigi Mutong yang sudah bergabung di siang hari ini. Ya, siapa lagi yang ingin bergabung? Kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Saat ini ya, sudah di pukul 14:16. Khususnya untuk Anda yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke dari ujung, pukul ujung ya, semuanya yang bisa mendengarkan. Silahkan Anda bergabung untuk merequest lagu dangdut. Oke. Ya, sambil Anda menjalankan kesibukan-kesibukan Anda, ya Anda bisa bergabung bersama kami di siang hari ini. Ya, tentunya kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut sesuai dengan requestan dari Anda, pendengar. Ya, masih dinantikan pendengar deringan-deringan Anda. Dan untuk itu kami langsung saja coba hadirkan ya satu buah lagu yang sudah di-request oleh Ibu Mas Lia di Parigi Mutong dengan lagu berjudul Begitu Indah Sayang ya dari Kevin. Selamat mendengarkan.
2: Dangdut.

0: Oke, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Fakfa dengan Putra Tengah.
0: Oh, Putra Tengah di Fakfak ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Dengan siapa nih?
0: Dengan Ari nih, Bang.
1: Oh, Bang Ari. Oke. Selamat siang Bang Ari.
0: Selamat siang juga, Bang. Oke, silakan Bang. Lagu dangdutnya apa ini, Bang?
1: Tidak Semua Laki-Laki,
0: Leo Waldi. Silakan dikirim.
1: Oke, untuk Bang Adi selamat bertugas ya. Semoga tetap semangat dan sehat selalu bersama keluarga. Ada juga Pak Fedi dan Ibu Tri di Merauke dan semua pendengar di Merauke sampai terkecuali yang belum kenal, salam kenal saja untuk semuanya. Ada juga Ibu Kristi Natalia di Toli-Toli, Pak Nasrun juga. Ada Pak Junaidi di Ambon, ada juga Bang Juan di Lombok, ada juga Luhut di Tapanuli sana, ada Bang Widi di Tokyo. Ada juga Bang Wei di Kalimantan Utara. Semua saja ya,
0: Bang. Siap.
1: Diraku saja, tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Semoga terhibur selalu. Oke, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Putra Tengah di Fak-Fak ya yang sudah bergabung. Dan silakan siapa lagi yang ingin coba bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745. Saat ini sudah dipukul 14:34 ya. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami masih membuka kesempatan untuk Anda masih di jalur telepon dan juga SMS ya. Ya, khusus untuk SMS dan juga WA hanya untuk kirim-kirim salam. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mas Ari.
0: Weh, orang dekat nih. Ibu Siti, apa kabar?
2: Ibu Lili di Kurik, Mas Ari.
0: Oh, Ibu Lili di Kurik. Apa kabar, Bu?
2: Alhamdulillah sehat, cuaca cerah.
0: Cerah, oke. Silakan Bu, lagu dangdutnya apa ini?
2: Minta lagunya Evita Mala, Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta?
2: Ya.
0: Oke, kita coba cari dulu, silakan Bu.
2: Oke, buat semua saja lah, fan Pro Dangdut tanpa terkecuali dari ujung ke ujung. Katanya selamat siang, semoga terhibur, dan selalu terima kasih. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang dari Kurik sudah bergabung, yang dari wilayah Tanah Miring ya, dan juga Semangga belum bergabung di siang hari ini. Ayo silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan deringan-deringan Anda di siang hari ini. Hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, satu orang penelpon terakhir kami coba nantikan di 0971-333-0745 di siang hari ini. Ya, silakan. Saat ini sudah di pukul 14.47 menit. Satu orang penelpon terakhir ya, sebagai penutup kita di program Pro Dangdut kali ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745. Ya, sebelum nanti kami akan akhiri dan nanti Anda akan ikuti Warta Berita Lintas Sore di pukul 15 waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan jangan lupa pastikan Anda tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke hingga sore hari nanti tentunya dengan program-program informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, untuk Anda yang saat ini sedang mobile, tetap utamakan keselamatan saat Anda beraktivitas dan tidak lupa juga menyapa untuk semuanya ya yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi ataupun juga dimanapun itu, tetap dengarkan 94,8 MHz. Baik, satu lagu ya untuk menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut kali ini dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung. Dari Ina Cynthia dengan Gaun Merah Jambu, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman Ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman Ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus,

Kristus dan berkuasa, kudus dan kekal. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Lintas Sore selengkapnya bersama saya, Agus Arianto. Pendengar, Satuan Reskrim Polres Merauke berhasil mengungkap kasus pengeroyokan yang menyebabkan dua orang warga meninggal dunia di Kampung Sumber Harapan Jalur 3 Distrik Tanah Miring. Tiga orang pelaku telah diamankan petugas terkait peristiwa tersebut. Berikut laporan Ardi Razaki.
2: Saat berlangsungnya acara warga pada Kamis 14 Mei 2026, dua kelompok warga terlibat cekcok dalam kondisi dipengaruhi minuman keras. Cekcok tersebut berujung pada penganiayaan yang merenggut nyawa dua korban. KBO Satreskrim Polres Merauke, Ibda Akbar menjelaskan, pihaknya langsung bergerak cepat setelah menerima laporan dari warga. Ibda Akbar mengatakan, timnya melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan tiga tersangka pada hari yang sama di Gudang Arang. Kedua korban meninggal dunia berinisial YPK berusia 33 tahun dan FW alias SK berusia 22 tahun. Korban YPK mengalami luka sobek di bagian belakang kepala sebelah kiri serta luka pada kedua tangan. Sementara korban FW mengalami luka tusuk pada bagian belakang tubuh sebelah kiri. Barang bukti yang digunakan para pelaku berupa parang, pisau, dan pecahan kaca ditemukan di tempat kejadian perkara. Tersangka pertama berinisial AD berusia 33 tahun diketahui merupakan residivis kasus penganiayaan pada tahun 2019. Dua tersangka lainnya yaitu SD berusia 25 tahun dan MW berusia 21 tahun menyerahkan diri setelah penangkapan tersangka pertama.
3: Luka yaitu berupa luka sobek di bagian belakang kepala sebelah kiri serta juga luka pada kedua tangan daripada korban. Sementara korban atas nama FW alias SK mengalami luka tusuk pada bagian belakang tubuh sebelah kiri.
2: Ibda Akbar menambahkan, para pelaku dijerat dengan pasal 262 ayat 4 KUHP, ancaman hukumannya mencapai 12 tahun penjara. Saat ini polisi masih memburu sejumlah pelaku lain yang diduga terlibat dalam pengeroyokan tersebut. Ardi Rasaki melaporkan.
1: Gerakan Pemuda Ansor Merauke mengajak masyarakat untuk terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di tengah ancaman perpecahan bangsa. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: Momentum peringatan hari lahir Pancasila, Gerakan Pemuda Ansor Merauke mengajak seluruh masyarakat untuk terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di tengah ancaman perpecahan bangsa. Sekretaris Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Merauke, Hidayat Ba'adila, menyampaikan Pancasila yang dirumuskan para pendiri bangsa mampu merangkum seluruh elemen masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras yang nilai utamanya adalah semangat gotong royong dalam kehidupan bersama. Ia menilai semangat gotong royong sejatinya telah lama hidup dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk di Merauke melalui nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung persatuan dan kebersamaan.
5: Merangkum dan mengakomodir seluruh elemen bangsa, multi etnis, agama, ras, maka dengan kesimpulan bahwa ketika Bung Karno bilang bahwa Pancasila itu apabila dikemas dalam satu nilai maka disebut sebagai sebuah gotong royong.
4: Menurut Hidayat Ba'adila, nilai Pancasila bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia, namun telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat sejak dahulu. Generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga dan mengimplementasikan nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Ia berharap masyarakat, khususnya generasi muda, mampu menerapkan nilai Pancasila baik dalam lingkungan kecil maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas demi menjaga persatuan dan keharmonisan bangsa. Jessica Ardana melaporkan.
1: Sejumlah masyarakat adat melakukan aksi pemalangan di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merauke yang berada di kawasan Gor Hiatsai Merauke. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terkait persoalan pembayaran hak ulayat tanah adat yang diklaim belum diselesaikan pemerintah daerah. Juru bicara masyarakat adat, Amandus, menyampaikan pihaknya minta pemerintah daerah membuka kembali pembicaraan adat sebelum aktivitas kantor kembali dilakukan. Menurutnya, pemalangan dilakukan hingga ada penyelesaian yang jelas terkait hak ulayat tanah tersebut. Amandus mengaku tanah adat yang disengketakan memiliki luas sekitar 157 meter persegi dengan lebar 91 meter. Ia menyebut persoalan tersebut telah diperjuangkan keluarga pemilik hak ulayat selama kurang lebih 40 tahun, namun belum mendapatkan penyelesaian sesuai harapan masyarakat adat. Menurut Amandus, persoalan terjadi karena adanya dugaan kesalahan pembayaran tanah oleh pemerintah kepada pihak lain. Dan ia juga menilai terdapat oknum tertentu yang diduga terlibat dalam proses pembayaran tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari keluarga pemilik hak ulayat. Dalam aksi tersebut, masyarakat adat menegaskan pemalangan akan tetap dilakukan hingga adanya pembicaraan adat dan penyelesaian secara resmi. Mereka minta pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut agar aktivitas pelayanan dapat kembali berjalan normal. Terima kasih pendengar, Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, tokoh pemuda MAPI, Octavianus Robertus Kainakaimu, mengajak generasi muda untuk terus menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: Dalam program Ngobrol Bersama Komunitas edisi spesial Hari Lahir Pancasila di RRI Merauke, tokoh pemuda MAPI, Octavianus Robertus Kainakaimu, mengajak generasi muda untuk terus menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Octavianus, Pancasila harus tetap dijadikan fondasi utama dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada. Ia menilai generasi muda memiliki peran penting dalam mempertahankan nilai toleransi dan persaudaraan di tengah masyarakat. Pemuda harus mampu menghargai perbedaan, menghormati nilai-nilai agama, dan menjaga toleransi antar sesama. Dan generasi muda juga harus bergandengan tangan melakukan berbagai aktivitas positif demi kemajuan daerah dan bangsa.
6: Dan mari sebagai kalangan muda kita berjalan bergandeng tangan dengan melakukan aktivitas yang baik. Kemudian pesan kepada pemerintah bahwa jangan melihat pemuda, dalam hal ini organisasi pemuda, organisasi mahasiswa sebagai penghalang dalam pembangunan. Tetapi mari bergandeng tangan bersama-sama dengan organisasi pemuda untuk membangun.
4: Octavianus Kainakaimu juga menyampaikan pesan kepada pemerintah agar tidak memandang organisasi pemuda maupun organisasi mahasiswa sebagai penghalang pembangunan. Ia berharap pemerintah dapat membangun kolaborasi bersama pemuda dalam menyelesaikan berbagai persoalan di daerah. Selain itu, ia mengajak generasi muda untuk aktif berorganisasi sejak di lingkungan pendidikan guna membentuk pola pikir dan cara pandang yang baik dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila di masa kini maupun masa depan. Jessica Ardana melaporkan.
1: Musisi lokal Papua Selatan menilai minimnya ruang tampil masih menjadi tantangan utama bagi perkembangan grup band di Merauke. Kondisi tersebut disampaikan salah satu personel band lokal Merauke, Bersuara Band. Keyboardis Bersuara Band, Ferdi Warayaan, mengatakan, banyak grup musik di Merauke yang memiliki kemampuan bermusik, namun belum mendapatkan panggung yang cukup untuk menampilkan karya mereka. Kondisi tersebut membuat sejumlah band di Merauke sempat vakum dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, festival band tingkat Papua Selatan yang digelar baru-baru ini membuktikan antusiasme musisi lokal masih sangat tinggi. Ferdi menyebut, festival tersebut diikuti hingga 17 grup band dari berbagai daerah di Papua Selatan. Ia mengapresiasi pemerintah Provinsi Papua Selatan yang telah memberikan ruang bagi musisi lokal untuk kembali berkarya. Selain persoalan ruang tampil, ia juga menyoroti kesejahteraan musisi kafe di Merauke yang dinilai masih tertinggal dibanding kota lain di Papua. Pasalnya, honor pemain musik di Merauke masih jauh di bawah standar kota besar seperti Jayapura. Ia berharap keberadaan Ikatan Musisi dan Penyanyi Papua Selatan dapat menjadi wadah memperjuangkan kesejahteraan bagi para pelaku musik lokal. Personel Pos Polisi Kuda Mati Polres Merauke secara rutin melaksanakan penjagaan dan patroli untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menciptakan rasa aman bagi warga di wilayah tugas mereka. Selama pelaksanaan piket Regu 1 dalam kurun waktu 24 jam, personel yang dipimpin Aibda Guntur Korwa menjalankan berbagai kegiatan kepolisian. Kegiatan tersebut meliputi penjagaan markas, pemantauan lalu lintas, patroli wilayah, hingga pelayanan kepada masyarakat. Aibda Guntur Korwa menjelaskan pentingnya kehadiran personel di tengah masyarakat. Ia mengatakan, pihaknya rutin melakukan pemantauan situasi Kamtibmas baik siang, malam, hingga dini hari untuk memastikan tidak ada gangguan keamanan yang meresahkan warga. Personel Pospol Kuda Mati juga merespon laporan masyarakat terkait permasalahan keluarga di wilayah Jalan Domba 4. Aibda Guntur Korwa menyebutkan bahwa setelah dilakukan penanganan awal oleh petugas, situasi berhasil diselesaikan dengan baik dan tetap dalam keadaan aman serta terkendali. Sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan kerja, anggota Pospol Kuda Mati turut melaksanakan kegiatan kurve di sekitar area pos. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekian Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikai anim meda boleh makan mbaknya oleh.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Lah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini, pendengar. Ya, saat ini sudah pukul 15:37 dan untuk Anda juga ya yang saat ini masih terus mendengarkan, ya pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Merauke.

Fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan pendengar, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. Ya, tentu ini menjadi fokus utama ya bagi kita semuanya. Dan tentu olahraga sepak bola saat ini menjadi olahraga yang paling digemari di seantero bumi, pendengar. Ya, di gelaran tahun 2026 ini atau juga di edisi Piala Dunia 2026 ini ada beberapa pemain-pemain yang bisa dibilang sebagai pemain-pemain senior. Ya. Di antaranya adalah penjaga gawang Skotlandia, Craig Gordon. Ini akan menjadi pemain tertua di Piala Dunia 2026 yang akan berusia 43 tahun per 11 Juni besok. Ya. Usianya mencapai 43 tahun 162 hari pada turnamen. Kemudian ada Cristiano Ronaldo yang menempati posisi kedua daftar pemain tertua Piala Dunia 2026 tahun ini. Dan kapten Portugal ini masih dipercaya memperkuat negaranya pada usia 41 tahun 126 hari. Ya, di mana Piala Dunia 2026 ini akan menghadirkan perpaduan pemain muda berbakat dan juga senior berpengalaman dari berbagai negara peserta. Pengalaman tetap menjadi kebutuhan penting menghadapi persaingan ketat turnamen sepak bola dunia. Guillermo Ochoa ya berada pada posisi ketiga daftar pemain tertua pada Piala Dunia 2026. Dan kiper Meksiko ini berusia 40 tahun 335 hari saat mengikuti kompetisi. Kemudian ada Luka Modric di tempat keempat, ada Edin Dzeko di tempat kelima, di mana Jerman ya turut memiliki perwakilan dalam daftar pemain tertua melalui kiper mereka ya Manuel Neuer. Ya, di mana penjaga gawang berpengalaman ini tercatat berusia 40 tahun 76 hari saat turnamen. Kemudian lagi ada sang mega bintang Argentina, Lionel Messi, ya, yang tercatat berusia 38 tahun 352 hari menjelang kompetisi. Ya, selain Lionel Messi di timnas Argentina juga ada

Nicolas Otamendi yang berusia 38 tahun 119 hari. Nah, daftar pemain tua tertua turnamen ya juga diisi sejumlah nama berpengalaman dari berbagai negara. Di antaranya ada Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, dan Tim Rim termasuk dalam kelompok tersebut. Dan para pemain senior ini tetap mampu bersaing pada level tertinggi sepak bola, di mana pengalaman, kepemimpinan, dan ketenangan menjadi modal penting menghadapi persaingan Piala Dunia. Pendengar.

minum susu membantu cepat tidur? Jika Anda minum segel susu pada malam hari, akan membantu tubuh lebih santai dan tidur Anda semakin nyenyak. Susu banyak mengandung hormon triptofan yang dapat menimbulkan rasa kantuk dan membantu tidur lebih nyenyak.

Ya, pendengar, saat ini sudah dipukul 16 lebih 1 menit dan informasi selanjutnya, ya ini berasal dari Dinas Perhubungan, disampaikan kepada pemilik kendaraan angkutan umum dan angkutan barang yang beroperasi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Yang pertama, bahwa akan beroperasi kembali pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada UPTD PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke. Maka dimohon kepada pemilik kendaraan bermotor angkutan umum dan angkutan barang agar memperhatikan persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kesesuaian dokumen, kelengkapan fisik kendaraan, fungsi komponen keselamatan, dan tingkat emisi gas buang. Yang kedua, lokasi kegiatan pelayanan pada UPTD PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Jalan Ermasu nomor 67 Merauke. Dan waktu pelaksanaan kegiatan setiap hari jam kerja, Senin sampai Jumat pada pukul 8.30 waktu Indonesia Timur sampai dengan 13 waktu Indonesia Timur. Dan informasi ini disampaikan untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya.

Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kampung Isanombias, Distrik Tanah Miring, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah milik Misidi dengan ukuran luas 5.000 meter persegi, dengan batas-batas, sebelah utara tanah milik Torikin, sebelah timur tanah milik Jamingan, sebelah selatan tanah milik Herlina, dan sebelah barat Jalan Usaha Tani. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh Misidi selaku pihak pertama kepada Sarwoto selaku pihak kedua. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut supaya melapor ke Kepala Kampung Isanombias, Distrik Tanah Miring, selama tamatnya 1 minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan.

disampaikan kepada pelanggan PLN sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan listrik. Akan dilakukan pemadaman sementara pada pukul 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Timur di wilayah Merauke Kota, Kuprik, Tanah Merah, Kepi meliputi Jalan Kamizaun, Jalan Spadim, Jalan PGT, Jalan Wasur, Jalan Cigombong, Jalan Unggatmit, Jalan Gak dan sekitarnya, Senayu, Prabu Asiki, Jalan Pelabuhan Misi dan sekitarnya. Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan keandalan serta kualitas pelayanan listrik kepada pelanggan. Dan kami sampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan memanfaatkan aplikasi PLN Mobile atau menghubungi kontak center PLN 123. Selanjutnya pendengar, kami sampaikan berita duka.

Berita duka berasal dari keluarga almarhum Rosalina Waikon Minipko. Ditujukan kepada keluarga besar Komera, keluarga besar Kaib, keluarga besar Minipko, Bapak Alphonse Apot di Tanah Merah, Bapak Adrianus Netep di Getentiri, Bapak Marius Jitbon di Sorong, Mama Maria Jitbon di Sorong, Mama Lena di Minip Tanah, Bapak Bonifacius Jiron di PNJ, Mama Veronica Kairon di Bupul, Tete Lukas Kindem di Getentiri, Bapak Juventus Apayak di Timika, Om Natalis Alun di Tanah Merah, Ibu Yuliana Okyap di Jayapura, Ibu Marta Okyap di Jayapura, Ibu Rosalina Okyap di Jayapura, Bapak Simon Krimon, Bapak Onesimus Metemko, Bapak Amandus Metemko, Bapak Yosef Anggen di Tanah Merah, Bapak Agus Wotorot di Tanah Merah, Mama Maria Temorik di Mindip Tanah, keluarga besar Jibi, keluarga besar Jonggom di Areka South, Bapak Laurentius Kotanon di Tanah Merah, Bapak Selamat sekeluarga di Tanah Miring, Bapak Michael Tomokaimu, keluarga Ameron, keluarga Temorubun, keluarga Letsoin, keluarga Amtop, keluarga Nonggawin, keluarga Kamet, keluarga Kanembut, Bapak Pastor John Kandam Projo, Bapak Pastor Kaitanus Tarong MSC, Bapak Paulus Yak di Getentiri, Suster Antoneta PBHK di Tanah Merah, keluarga Raimi Gaimo, serta seluruh handetolan di mana saja berada. Isi berita duka. Telah meninggal dunia tante, nenek tercinta, Rosalina Naikon Minipko, meninggal pada hari Kamis 4 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Bunda Pengharapan. Dan jenazah saat ini disemayamkan di Rumah Duka Jalan Kuda Mati. Rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Jumat 5 Juni 2026 di TPU Tanah Miring. Demikian berita duka.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Jamu nih mas, jamu nih pak, jamu nih bu, jamu beras kencur, cabai buyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

0: Vi, kenapa kamu lemes gitu?
1: Iya nih, lemes sekali. Jadi tidak semangat kerja.
0: Tadi sebelum ke kantor, kamu sarapan tidak?
1: Tidak sih. Memang penting ya harus sarapan.
0: Ya penting banget, Shay. Seperti mobil, kita juga butuh bahan bakar. Nah, sarapan itu sebagai sumber energi kita. Dan manfaatnya banyak untuk kesehatan kita.
1: Terus, manfaatnya apa saja?
0: Nah, banyak tuh manfaatnya. Dengerin baik-baik ya. Sarapan itu membantu melindungi tubuh dari penyakit seperti diabetes dan penyakit jantung. Lebih fokus dan produktif dalam bekerja ataupun belajar. Membantu menurunkan berat badan, meningkatkan mood, dan juga memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh seperti asupan serat, kalsium, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin lainnya. Begitu, Shay.
1: Wah, ternyata banyak ya manfaat sarapannya. Mulai besok, saya mau rajin sarapan biar lebih sehat.
0: Kenapa harus tunggu besok? Sekarang aja. Nih, saya bawa roti. Yuk, kita makan bareng-bareng.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
4: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil sama

Iya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Ya, di saat ini ya sudah di pukul 16:34. Nah, pendengar, untuk Anda semuanya yang masih terus mendengarkan siaran kami, pastikan Anda tetap di siaran Pro 1 RRI Merauke.

informasi terkait juga dengan topan Jangmi yang melanda Jepang, pendengar. Ya, di mana topan Jangmi menerjang wilayah Jepang pada hari Rabu 3 Juni 2026 dan melanda pesisir Pasifik bagian barat hingga timur. Peristiwa ini menyebabkan banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah serta mengakibatkan puluhan orang mengalami luka-luka. Ya, dilansir dari Kyodo News, topan tersebut mendarat di bagian selatan prefektur Wakayama sekitar pukul 4.30 pagi. Sebelumnya, topan tersebut melintasi dekat prefektur Okinawa dan Kagoshima dalam dua hari terakhir. Badan Meteorologi sempat mengeluarkan peringatan banjir level 5 untuk Sungai Koza di prefektur Wakayama. Peringatan ini menandakan kondisi mengancam jiwa dan warga diminta segera menyelamatkan diri. Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana melaporkan sedikitnya 23 orang terluka di 6 prefektur, namun peringatan darurat banjir level 5 kemudian diturunkan pada pukul 8.50 pagi. Di prefektur Shizuoka, tanah longsor terjadi dan menutup jalur kereta api sehingga tidak ada korban jiwa. Pemerintah juga menerima laporan luas mengenai banjir jalan, pohon tumbang, dan longsor dari wilayah Kyushu hingga Kanto termasuk Tokyo. Di wilayah metropolitan Tokyo, hujan lebat terus berlangsung pada pagi hari dan otoritas mengeluarkan peringatan bahaya banjir untuk sejumlah sungai. Peringatan ini mengharuskan warga bersiap melakukan evakuasi. Gangguan juga terjadi pada transportasi publik termasuk pembatalan seluruh penerbangan domestik pagi serta pembatalan sebagian penerbangan internasional. Sejumlah layanan kereta ekspres yang menghubungkan Tokyo dengan wilayah lain juga dihentikan sementara, pendengar. Ya, selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Jepang melaporkan penutupan sekolah dan universitas di sejumlah wilayah. Sebanyak 5.378 sekolah dan universitas di 23 dari 47 prefektur ditutup pada hari itu, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda, dan pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Ya, mendingan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini dan sudah hampir di pukul 17 waktu Indonesia Timur pendengar. Ya, untuk Anda yang sudah bersiap-siap ya, kembali beraktivitas ataupun juga untuk Anda yang baru saja kembali di rumah masing-masing, ya kami ucapkan selamat menikmati istirahat Anda. Dan juga untuk Anda yang akan beraktivitas, ya tetap semangat untuk Anda semuanya, karena siaran Pro 1 masih akan menemani Anda di sore hari ini.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 dari Merauke. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti program Beranda, ya, siaran berjaringan nasional Beranda Start Cita dengan topik kesetaraan gender di sore hari ini. Selamat mendengarkan.

0: tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa tuh, biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berapi. Saya lihat dari baik dari masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Kan biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak jadi ada perubahan sih aku lihat. Jadi kayak lebih santai, terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesan gender tuh bukan hal yang tabu. Jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better.
2: Ombak naik. Allah.
3: Perilaku yang indah.
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, yaitu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
4: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Keraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekanraya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda ya, asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil itu suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti.
2: Pengaruh
1: ya
2: sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya,
1: terutama masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional, padahal kan kita namanya masih muda.
3: Saatnya kita ikuti azan maghrib

0: untuk perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai, dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan, apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitu lah, sebenarnya enggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
0: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
1: Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
0: Terima kasih.
2: Demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarusutamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin, yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, yeah, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu, bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih, saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya, itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya, ya para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
2: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
1: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
2: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit dan

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Nyalakan Api Pancasila, karya Setio Hadjar Dewantoro, menawarkan cara pandang baru terhadap Pancasila, tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai jalan hidup dan jalan spiritual bangsa Indonesia. Selama ini, Pancasila kerap dipahami sebagai kognitif, sekedar dihafal dan diucapkan dalam teori, namun jarang benar-benar dihidupi dalam keseharian. Melalui buku ini, penulis menegaskan bahwa Pancasila baru akan bermakna jika diinternalisasi dalam kesadaran dan tindakan nyata. Salah satu konsep utama yang diangkat adalah Hening Cipta. Selama masa Orde Baru, Hening Cipta dipraktikkan sebagai momen mengenang pahlawan dalam upacara. Padahal, menurut penulis, makna sejatinya setara dengan samadhi atau meditasi, yakni menyambungkan pikiran dengan rasa sejati dan menyatu dengan Tuhan melalui kasih murninya. Dengan Hening Cipta, jiwa dan raga dimurnikan sehingga bangsa Indonesia dapat kembali menghidupkan peradaban agungnya. Buku ini juga mengingatkan pembaca akan kejayaan Nusantara di masa lalu. Jejak peradaban luhur masih nyata terlihat melalui candi, keris, batik, sistem subak, dan warisan budaya lainnya. Menurut penulis, keberhasilan membangun peradaban luhur itu didukung oleh 5 pilar, kesadaran spiritual yang tinggi, penguasaan teknologi, cita rasa seni yang luhur, kemampuan ekonomi, dan stabilitas politik. Di antara semua pilar tersebut, kesadaran spiritual menjadi fondasi utama untuk menopang kejayaan Nusantara. Dengan menyikap fakta sejarah sekaligus nilai-nilai yang mendasarinya, penulis mengajak bangsa Indonesia untuk kembali optimis. Kebangkitan bangsa tidak akan mungkin tercapai tanpa kembali pada nilai-nilai luhur dan praktik spiritual yang telah diwariskan oleh leluhur. Hening Cipta menjadi kunci untuk menyalakan kembali api Pancasila dalam sanubari, sekaligus membuka jalan menuju Indonesia yang gemar ripah. Loh Jinawi, Tata Tentrem, Kerta Raharja. Sebagai bacaan, buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang peduli terhadap masa depan Indonesia. Ia bukan hanya memberi pencerahan intelektual, melainkan juga dorongan praktis untuk menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya bahasa yang lugas, argumentasi yang tajam, serta ajakan yang tulus, Nyalakan Api Pancasila layak menjadi referensi penting bagi generasi yang ingin menjadikan Pancasila lebih dari sekedar simbol, tetapi juga roh peradaban bangsa.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Iya, selamat malam mendengar dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya Almina Materbon dalam rangkaian Merauke malam ini dari pukul 17 lebih 30 menit hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan ya, dimanapun anda berada, tentunya akan kami hadirkan informasi dan juga hiburan pada malam hari ini terupdate bagi anda pendengar setia kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz. Sapaan spesial untuk anda di Kabupaten Asmat dan juga Kabupaten Mapi, Distrik Muting, Distrik Imam dan juga Distrik Sota, dimanapun anda berada, di rumah maupun yang sedang beraktivitas ya. Apa kabar untuk anda pada hari ini ya, bersama kami di Pro 1 RRI Merauke edisi siar Kamis 4 Juni 2020. Tentunya ya pendengar Pro 1 RRI Nusantara, selanjutnya akan kami hadirkan untuk anda beberapa informasi dan juga hiburannya sepanjang program pada malam hari ini di Merauke malam ini di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei, jangan boros air, Non. Kalau sudah tidak dibutuhkan lagi, kerannya dimatikan. Nanti kalau mau dipakai, baru dihidupkan lagi kerannya.
1: Air sumber kehidupan. Namun saat ini, wilayah Indonesia memiliki 6% dari persediaan air dunia atau sekitar 21% persediaan air Asia Pasifik. Kelangkaan dan kesulitan mendapatkan air bersih dan layak pakai menjadi permasalahan di banyak tempat dan semakin mendesak dari tahun ke tahun. Pahami kondisi kritis sumber daya air di Indonesia, serta pentingnya pengelolaan air untuk semua orang tanpa kecuali.
2: Dari penebangan pohon secara sembarangan, agar air sebagai sumber utama kehidupan tetap terjaga dan terpelihara.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Tahukah Anda, gizi yang cukup sangat berpengaruh pada kemampuan belajar anak. Melalui program makan bergizi gratis, anak-anak mendapatkan nutrisi penting setiap hari, membantu meningkatkan konsentrasi, daya tahan tubuh, dan semangat belajar. Dukungan kita sangat berarti. Mari bersama sukseskan program ini. Karena anak sehat hari ini, Indonesia kuat di masa depan.

0: Instagram @pro1rri Merauke, Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke malam ini, Merauke malam ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Sobat RRI. Ngomongin Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingannya yang seru, karena diselenggarakan di 3 negara. Tapi, stadion-stadionnya yang juga luar biasa megah. Bayangkan saja, final nanti rencananya digelar di MetLife Stadium, kapasitasnya lebih dari 80.000 penonton. Suasananya dijamin bergemuruh, bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Kita lanjut ke stadion yang super futuristik, yaitu SoFi Stadium. Stadion ini punya atap transparan dan layar raksasa melingkar. Nonton bola di sini rasanya seperti lagi di masa depan. Nah, ada juga AT&T Stadium. Stadion ini dijuluki istana olahraga karena kemegahan layar videonya sangat besar, sampai dijuluki salah satu yang terbesar di dunia. Oke, kita geser ke Meksiko, sobat. Estadio Azteca bakal mencetak sejarah karena jadi stadion pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Legendaris sekali. Dan dari Kanada ada DC Place dengan atap yang bisa buka tutup, jadi hujan atau panas bukan masalah. Pertandingan tetap nyaman dinikmati. Jadi jelas ya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga tentang pengalaman spektakuler di stadion-stadion kelas dunia. Tetap di RRI, sumber informasi terpercaya, dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026.

0: kembali menguruh stadion dan seluruh jutaan penonton dunia di Piala Dunia FIFA 2026. Ada sosok yang berdiri tegak di tengah lapangan. Bukan pemain, bukan pelatih, tapi penentu keadilan, wasit. Bayangkan pendengar, satu peluit ditiup, satu keputusan diambil. Dan dalam hitungan detik, nasib sebuah negara bisa berubah selamanya. Di Piala Dunia 2026, setiap wasit dipilih langsung oleh FIFA melalui seleksi ketat tanpa kompromi. Mereka bukan sekedar pengadil, mereka adalah penjaga integritas sepak bola dunia. Lebih dari sekedar wasit, untuk sampai ke panggung ini, setiap wasit harus melewati ujian fisik ekstrim, tekanan mental tinggi, dan pelatihan teknologi modern. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap keputusan diawasi dunia. Dengan dukungan teknologi seperti VAR, wasit kini memiliki mata kedua. Namun pada akhirnya, keputusan terakhir tetap berada di tangan manusia di lapangan. Di Piala Dunia 2026, wasit-wasit terbaik akan datang dari berbagai benua Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Termasuk semakin banyak wasit wanita yang siap menorehkan sejarah di panggung terbesar ini. Mereka datang dengan satu tujuan, menjaga permainan tetap adil di tengah tekanan luar biasa. Sahabat RRI, di Piala Dunia 2026, ketika semua mata tertuju pada gol dan kemenangan, ingatlah, ada satu peluit kecil yang menentukan segalanya, karena di balik setiap pertandingan besar, ada satu sosok yang memastikan semuanya tetap berjalan adil. Dialah wasit, penjaga keadilan di panggung sepak bola dunia.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
1: We are ready.
2: We're ready.
4: We're ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We

0: girls.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Persatuan dari Merauke. Selanjutnya akan kami hadirkan Gema Papua, produksi Radio Republik Indonesia Sekorwil Papua yang dirilai langsung dari Pro 1 RRI Jayapura. Untuk itu selamat mengikuti dan juga selamat mendengarkan Gema Papua RRI Sekorwil Papua untuk edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.

0: Pemirsa, kita ikuti Warta Berita Agama Papua Sekorea 1. Rangkuman berita-berita Korea 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindiku.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire, Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua, Skorwil 1, edisi Kamis 4 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya.

0: Agama Papua selengkapnya bersama saya, Immanuel Sambiri. Kita awali berita pertama. Dinas Koperasi Biak Numfor melakukan pertemuan bersama para pendamping kampung Koperasi Merah Putih guna mensukseskan program dimaksud. Dari Biak, selengkapnya dilaporkan Roni Lolobuan.
1: Rapat koordinasi daerah Rakorda Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Papua tahun 2026 secara resmi dibuka di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak pada Selasa 3 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari hingga 4 Juni ini mengusung tema Bersatu dalam Siaga Tangguh Menghadapi Bencana sebagai wujud komitmen memperkuat sinergitas dan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana di tanah Papua. Pembukaan sekaligus penyampaian sambutan Gubernur Provinsi Papua Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Matius Devakiri SIKMH diwakili langsung oleh Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra SHMM. Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI, Kepala Balai Besar Kementerian Sosial, pimpinan TNI dan Polri, serta para kepala pelaksana BPBD seprovinsi Papua dari 8 kabupaten dan 1 kota. Dalam sambutannya Gubernur menegaskan Provinsi Papua merupakan wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana, baik yang bersifat hidrometeorologi maupun geologi. Kondisi geografis yang luas, beragam dan menantang menuntut kesiapsiagaan koordinasi serta respon yang semakin cepat dan tepat dari seluruh elemen. Lebih lanjut disampaikan, urusan kebencanaan adalah tanggung jawab bersama dan tidak dapat dilakukan pemerintah secara sendiri. Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, TNI Polri, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat adat dan seluruh komponen masyarakat Papua. Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada BPBD Provinsi Papua atas penyelenggaraan kegiatan ini, serta kepada BNPB RI yang senantiasa memberikan dukungan pembinaan bantuan peralatan logistik dan penguatan kapasitas bagi daerah.
2: Secara terintegrasi dan berkelanjutan, saya menegaskan bahwa urusan kebencanaan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI Polri, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat adat dan seluruh komponen masyarakat Papua. Saudara-saudara sekalian, rapat koordinasi ini sangat penting sebagai forum konsolidasi, evaluasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan BPBD di seluruh wilayah Provinsi Papua. Melalui Rakorda ini saya berharap lahir kesamaan persepsi, penguatan sinergi, serta langkah-langkah strategis dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap kondisi daerah.
1: Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Papua, B. Wisnu Raditya STMSI, dalam keterangannya menyampaikan kondisi efisiensi anggaran yang terjadi di semua lini pemerintahan saat ini. Ia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak akan membuat pihaknya berpangku tangan atau mundur dalam menjalankan tugas. Ia juga menjelaskan bahwa wilayah Papua memiliki karakteristik serta potensi bencana yang berbeda-beda. Pihaknya telah memetakan seluruh potensi tersebut, sehingga strategi mitigasi dan edukasi yang diterapkan pun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
3: Posisi Papua terdiri dari 8 karakteristik bencana yang berbeda-beda. Setiap kabupaten, setiap wilayah, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda dengan lainnya. Nah, kami sudah katakan itu semua, sehingga di Kabupaten A kita akan berkomunikasinya dalam bentuk edukasi seperti
1: Seluruh peserta dapat menyamakan persepsi, berbagi pengalaman, serta merumuskan langkah nyata yang bisa diterapkan di daerah masing-masing.
0: Penataan TK Muslimat Nusrui menjadi ajang menampilkan kreativitas anak. Selengkapnya, Ricky Aritonang melaporkan dari Nusrui.
4: Penamatan TK Muslimat NU Serui berlangsung meriah Rabu 3 Juni 2026 dengan menampilkan berbagai kemampuan dan hasil pembelajaran peserta didik selama mengikuti pendidikan di sekolah. Kepala TK Muslimat NU Serui, Nonce Senen SPD MMPD, mengatakan seluruh atraksi yang ditampilkan merupakan implementasi kurikulum merdeka yang melibatkan anak-anak dari kelompok bermain, kelompok A hingga kelompok B.
5: Jadi hari ini adalah penamatan kelompok B TK Muslimat NU Serui dan play group atau kelompok bermain Siti Aminah Muslimat NU Serui. Dalam rangkaian kegiatan penamatan dan perpisahan di hari ini, atraksi kegiatan-kegiatan yang ditampilkan oleh anak didik baik dari play group, kelompok A dan kelompok B adalah seluruh kemampuan dasar serta pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan di sekolah sesuai dengan kurikulum merdeka. Di antaranya yaitu ada di bidang seni, dalam hal ini ada gerak dan lagu, kemudian tari-tarian, kemudian dalam bidang moral dan agama, di situ ada melafazkan atau membacakan surat-surat pendek, terus hadis dan doa sehari-hari. Kemudian anak-anak membaca Al-Quran dan terjemahannya.
4: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Yapen, Cison Haris Marani Esos, mengatakan pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan PAUD melalui berbagai program. Marani menjelaskan, selain pemberian insentif guru, pemerintah juga terus meningkatkan kompetensi guru lewat pelatihan atau BIMTEK guna mendukung kualitas layanan pendidikan anak di Yapen.
6: Ya, terima kasih. Sebetulnya bukan tahun ini saja, tapi sudah berjalan beberapa tahun yang lalu, itu di mana dalam bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah, salah satunya itu pemberian insentif kepada guru-guru yang mengajar di audit. Ya, hampir semua, seluruh Yapen ini yang ada bau itu pemerintah daerah yang akomodir dengan nilai yang sama setiap bulannya. Itu tahun lalu itu kisaran 1.750.000 insentif mereka. Tahun ini karena ada sedikit pengurangan sehingga kami turunkan menjadi kurang lebih 1.500.000. Nah, selain itu bentuk dukungan dua yang juga diberikan terkait dengan pelatihan-pelatihan atau bintek bagaimana untuk menyiapkan tenaga-tenaga guru yang terampil sehingga mereka bisa nantinya bisa mengambil, bisa mendidik anak-anak ini sehingga mereka akan lebih cepat berkembang.
4: Lulusan TK dan playgroup diharapkan dapat lebih siap memasuki jenjang sekolah dasar sehingga mampu berkembang lebih cepat berkat bekal pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang telah ditanamkan sejak pendidikan usia dini. Ricky Aritonang melaporkan.
0: SMP Kristen Anak Panah Napire menggelar peringatan hari ulang tahun ke-42 dengan meriah. Berbagai kegiatan yang melibatkan peserta didik dari tingkat sekolah dasar hingga warga sekolah. Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme sebagai wujud syukur atas perjalanan sekolah selama

tingkat sekolah dasar hingga warga sekolah. Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme sebagai wujud syukur atas perjalanan sekolah selama 24 tahun dalam dunia pendidikan. Berbagai lomba diselenggarakan dalam rangkaian perayaan tersebut, diantaranya lomba cerdas cermat tingkat sekolah dasar, lomba tari kreasi, lomba menyanyi solo, serta lomba branding school yang melibatkan kreativitas peserta dalam mempromosikan identitas dan keunggulan sekolah. Kepala SMP Kristen Anak Pananabire, Budi Santoso mengatakan, peringatan HUT ke-24 yang dirangkaikan dengan pelepasan siswa-siswi kelas 9 yang telah lulus tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga sarana untuk mengembangkan potensi, bakat, dan kreativitas para siswa. Kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk menunjukkan kemampuan mereka, sekaligus mempererat hubungan antara SMP Kristen Anak Pananabire dengan sekolah-sekolah dasar

kelas 9 kembali kepada orang tua. Nah, dalam momen yang kita himpun jadi satu ini, harapannya pertama kita bisa buat sejarah yang berkesan, di mana 24 tahun sekalipun masih muda, tapi kami merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa buat sekolah ini. Karena dari waktu ke waktu, bukan kami, tapi kami yakini bahwa itu adalah dari Tuhan sendiri, perkembangan baik dari kualitas maupun jumlah peserta didik yang akan sekolah di SMP Anak Panah. Harapannya yang berikut untuk kelas 9 yang tamat, ini bukan merupakan akhir dari

0: berjuang untuk adik-adiknya kelas 7 dan kelas 8, biarlah melihat bahwa momen pembelajaran pembelajaran biasanya itu sama anak nanti pada waktunya itu harus bisa menolehkan sesuatu buat sekolah, buat diri sendiri, buat keluarga, diantaranya adalah mengembangkan potensi yang mereka sudah miliki dari sejak lahir, itu dieksplor di selama proses pembelajaran di SMP Anak Panah.
1: Sementara itu Ketua Panitia HUT ke-24 SMP Kristen Anak Panah Nabire, Miliana Susiawati, menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik berkat dukungan berbagai pihak, termasuk guru, siswa, orang tua, dan mitra sekolah. Ia pun bersyukur seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan lancar, dan melalui berbagai lomba yang digelar, ia berharap dapat menumbuhkan semangat kompetensi yang sehat, kreativitas, serta memperkuat karakter peserta didik sesuai karakter Kristus.
2: Kami mengadakan lomba, jadi lombanya yang bersifat internal dan eksternal. Nah, eksternal itu kami ada 3 lomba, pesertanya dari SD, lombanya cerdas cermat, lalu lomba menyanyi solo, lomba tari kreasi. Dan untuk eksternal, kami mengadakan lomba branding school. Dan puji Tuhan,

Kristen Anak Pananabire berlangsung meriah dengan partisipasi aktif para peserta dan dukungan masyarakat. Momentum ini menjadi bukti komitmen sekolah untuk terus meningkatkan mutu pendidikan serta membentuk generasi yang berkarakter, berprestasi, dan siap menghadapi

0: Bobby Basik-Basik, salah satu petani pionir orang asli Papua milenial di kampung SP3 Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yang berhasil dan sukses menjadi seorang petani dan mampu membangun rumah serta menyekolahkan anak-anaknya hingga menjadi anggota TNI dan tenaga kesehatan. Berikut laporan selengkapnya bersama Dwi Mujumihati dari Merauke.
1: Untuk seterusnya itu saya harus bina, saya punya keluarga dengan orang Maling seluruhnya.
2: Keberhasilan nyata datang dari Robi Basik-Basik, seorang petani suku Maling di kampung SP3 Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke. Lewat bertani padi, Robi sukses membangun rumah dan mensekolahkan anak-anaknya hingga menjadi anggota TNI dan tenaga kesehatan. Robi mengatakan, pada program cetak sawah rakyat tahun ini, ia bersama kelompok tani mengelola 37 hektar lahan, di mana 8 hektar diantaranya kini siap panen. Namun di balik sukses tersebut, para petani di Distrik Tanah Miring masih mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak. Selain itu, mereka juga meminta bantuan jaring Taiwan kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Merauke untuk menghalau hama babi hutan yang sering merusak padi siap panen mereka.
1: Cuma yang kurang sekarang saya tuh mesin pompa air sama hand traktor. Dari petani satu kelompok itu minta itu saja.
3: Dengan jaring ini.
1: Dengan jaring sama jembatan. Dengan jalan pertanian itu. Jalan usaha tani. Itu saja.
2: Robi menuturkan, sejak awal pertemuannya bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang difasilitasi Kepala Dinas PPH Bun Merauke, Yosef Armaseu, menjadi motivasi untuk dirinya bertani hingga saat ini.
1: Lebih enak, lebih sukses. Sampai saya bisa bangun rumah itu, ini terbaik saya. Itu gara-gara saya garap. Tanam padi, saya pertanian. Sampai saya bangun rumah. Itu pribadi saya. Karena semua sekolah sudah jadi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi kuat, ada yang di kesehatan. Itu dari pertanian saja saya usahakan.
2: Ia juga mengakui sebagai pemilik dusun, dirinya tetap mengelola pertanian di lahan miliknya sendiri karena sangat bermanfaat untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi keluarga. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Provinsi Papua Pegunungan menyatakan komoditi kopi merupakan salah satu potensi lokal yang bisa dikembangkan sehingga pemerintah berkomitmen untuk mendorong potensi tersebut bersama pelaku usaha lokal di Papua Pegunungan. Roni Sage melaporkan selengkapnya dari Wamena.

0: qualcosa di poco meno sembrano tuliezzi o tuli. Mandoka usato mancano potessi ganare l'idea di qui. Quanto ganà che non mudare di raccombare. Carmetto, arrivare, mare che tu sirata, bekerja sama dengan apa pemerintah provinsi Papua Pegunungan, kalian, kami, pemerintah provinsi Papua Pegunungan sangat siap menampung hasil petani hari ini.
1: Oleh karena itu, Kadis Koperindak Papua Pegunungan Alpio Sidibolo mengajak masyarakat Papua, terutama generasi muda Papua, untuk secara kreatif menggali potensi lokal yang ada untuk selanjutnya bisa

generasi muda di daerah. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bovendi Gunnar Linus. Menurutnya, generasi muda perlu dibina agar memiliki karakter kuat, semangat nasionalisme, serta kepedulian sosial yang tinggi.

0: Saya berharap Barisan Merah Putih dapat menjadi organisasi yang mampu menghadirkan semangat kebersamaan, menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan.
1: Sementara itu, Ketua Barisan Merah Putih Papua Selatan Esa

informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gemah Papua Sekorwil 1 Papua, Kamis 4 Juni 2006. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yulia Samiri mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat

Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan

0: bangsa dan setanah air. Tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Pancasila. Audiolibrary.rri.co.id.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sering sekali kelihatannya.
1: Ini kan kok, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari memang saya belum sempat kerjakan. Makin hari tambah rumit kan pelajaran di sekolah.
0: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
1: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi tuh.
0: Iya adek, nah itu baru namanya sapi lagi. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita.

RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

Tim Merauke dimanapun Anda berada, berikut tentunya di pukul 20 waktu Indonesia Timur Anda akan kami hadirkan satu buah paket drama radio produksi RRI Banten dengan judul Anak Yang Terkunci

0: sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah, tanpa jeda, tanpa bantuan.
1: Raka, jangan nangis terus sih, Nak. Ibu ini capek.
0: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
2: Akhirnya, kamu diam, Nak.
3: Assalamualaikum, Siti. Aku pulang.
2: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjanya tadi?
3: Alhamdulillah, lancar, Sit.
0: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
3: Anak sekarang pinter-pinter ya, udah bisa mainan HP. Oh, Raka udah lama main HP-nya?
2: Udah dari tadi, Mas. Tapi, apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
3: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
0: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina.
1: Maaf, Bu. Lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, nak. Salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar. Seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau gak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu gak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umur yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja. Saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya gak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, gak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka gak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka gak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung.

0: Maksud usia Raka seharusnya mulai meneru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
1: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka mas, Raka kecanduan gadget.
0: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
1: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, dok?
0: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit, dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, dok.
1: Sebenarnya, dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
3: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
1: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
4: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua. Karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama Radio, Anak yang Terkunci Layar. Karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten dengan para pemeran. Sanadu Putra Nugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

Sobat RRI. Ngomongin Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingannya yang seru, karena diselenggarakan di 3 negara. Tapi stadion-stadionnya yang juga luar biasa megah. Bayangkan saja, final nanti rencananya digelar di MetLife Stadium, kapasitasnya lebih dari 80 ribu penonton. Suasananya dijamin bergemuruh, bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Kita lanjut ke stadion yang super futuristik, yaitu SoFi Stadium. Stadion ini punya atap transparan dan layar raksasa melingkar. Nonton bola di sini rasanya seperti lagi di masa depan. Nah, ada juga AT&T Stadium. Stadion ini dijuluki istana olahraga karena kemegahan layar videonya sangat besar, sampai dijuluki salah satu yang terbesar di dunia. Oke, kita geser ke Meksiko, sobat. Estadio Azteca bakal mencetak sejarah karena jadi stadion pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Legendaris sekali. Dan dari Kanada ada BC Place dengan atap yang bisa buka tutup, jadi hujan atau panas bukan masalah. Pertandingan tetap nyaman dinikmati. Jadi jelas ya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga tentang pengalaman spektakuler di stadion-stadion kelas dunia. Tetap di RRI, sumber informasi terpercaya, dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026.

0: Di balik gemuruh stadion dan sorot jutaan penonton dunia di Piala Dunia FIFA 2026. Ada sosok yang berdiri tegak di tengah lapangan. Bukan pemain, bukan pelatih, tapi penentu keadilan, wasit. Bayangkan pendengar, satu peluit ditiup, satu keputusan diambil. Dan dalam hitungan detik, nasib sebuah negara bisa berubah selamanya. Di Piala Dunia 2026, setiap wasit dipilih langsung oleh FIFA melalui seleksi ketat tanpa kompromi. Mereka bukan sekedar pengadil, mereka adalah penjaga integritas sepak bola dunia. Lebih dari sekedar wasit. Untuk sampai ke panggung ini, setiap wasit harus melewati ujian fisik ekstrim, tekanan mental tinggi, dan pelatihan teknologi modern. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap keputusan diawasi dunia. Dengan dukungan teknologi seperti VAR, wasit kini memiliki mata kedua. Namun pada akhirnya, keputusan terakhir tetap berada di tangan manusia di lapangan. Di Piala Dunia 2026, wasit-wasit terbaik akan datang dari berbagai benua Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Termasuk semakin banyak wasit wanita yang siap menorehkan sejarah di panggung terbesar ini. Mereka datang dengan satu tujuan, menjaga permainan tetap adil di tengah tekanan luar biasa. Sahabat RRI, di Piala Dunia 2026, ketika semua mata tertuju pada gol dan kemenangan, ingatlah, ada satu peluit kecil yang menentukan segalanya. Karena di balik setiap pertandingan besar, ada satu sosok yang memastikan semuanya tetap berjalan adil. Dialah wasit, penjaga keadilan di panggung sepak bola dunia.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
1: We are ready.
2: We're ready.
1: We're ready.
3: We are ready.
2: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan.

Sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
0: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia,

Tangan jari kita bisa lebih cepat bekerja daripada pikiran kita. Sebelum mengunggah apapun ke media sosial, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri kita sendiri, apakah konten ini benar, bermanfaat, dan aman untuk dibagikan? Ingat, sekali menyebar, sulit untuk ditarik kembali. Foto pribadi, emosi sesaat, hingga informasi yang belum jelas kebenarannya, bisa saja berdampak panjang. Bukan hanya untuk diri kita saja, tapi juga untuk orang lain. Gunakan media sosial sebagai ruang untuk menginspirasi, bukan menyakiti. Bagikan hal-hal positif, hindari ujaran kebencian, dan jangan ikut menyebarkan hoaks. Karena jejak digital adalah cermin diri kita. Mari lebih bijak, lebih berhati-hati, dan lebih bertanggung jawab saat menekan tombol unggah. Media sosial yang sehat dimulai dari kita.

Rasa Tamarake dimanapun Anda berada. Kita akan hadirkan Anda ya di Forum Satu Waktu di Sidoarjo. Berita Sentral Pro 3 RRI, Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia.

0: pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Benar inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
2: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
2: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
3: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti tidak seperti itu hitungnya ya.
2: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik.
5: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan

0: tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
1: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
0: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara Dirut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menki Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
2: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi mungkin ada short-short apa, takutnya panjang pendek aja. Fundasi ekonominya bagus, ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke, itu di mana-mana rame kan. Tempat hiburan, hotel-hotel, ini tak rame juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita, jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
0: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
4: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Geruhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dapat.
5: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gurungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
4: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
5: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
6: Abang telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah Rp3 miliar tersebut kepada penyidik KPK.
5: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar Rp3,4 miliar atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Infor Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien yang jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi, maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fajr. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca harmusnya yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
8: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di Jakarta supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi kembali ke.
7: Mendengar Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien periksa di KKHI adalah karena faktor anusa pasca pertelan pasca anusa atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Dia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatudara Ain. Ain.
9: Baik, terima kasih Lukman. Terdengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten rela menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno Hatta, satu udara NRRI P3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Soekarno Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
10: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
11: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
10: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
11: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
10: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
12: Alhamdulillah, sehat semua berkah. Alhamdulillah. Untuk keluarga 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah juga.
10: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi gabungan untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
14: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat.
15: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
14: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
15: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
14: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
15: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
14: Terima kasih sekali lagi.
15: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga Super Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdeung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdeung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

saudari sebangsa dan setanah air ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur

0: Pulau Pancasila.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980,

bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Suara Nusantara yang telah kami hadirkan selama 30 menit untuk Anda tadinya. Dan tentunya saat ini Anda akan kami ajak bersama dalam acara yang tentunya dinanti-nantikan oleh Anda sekalian, pendengar setiap Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada, yakni Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya pada malam hari ini Anda dapat bergabung ya melalui jalur telepon di 0971 333 0745, dan tentunya juga ya Anda dapat bergabung melalui jalur SMS chat ataupun WhatsApp di 0852 7511 2433. Aldo senantiasa menanti atensi Anda pada malam hari ini ya untuk bergabung dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk kategori pada malam hari ini adalah Indonesia Mancanegara Duet Tahun Rilis Bebas dan juga lagu lawas. Terlebih dahulu Aldo hadirkan satu buah lagu untuk Anda dengan judul Sesaat Kau Hadir dari Balawan. Untuk itu selamat mendengarkan.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Merauke, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz. Dan untuk Anda sekalian, dimanapun Anda berada, saat ini Anda kami ajak untuk bersama-sama ada dalam acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di Pro 1 RRI Merauke. Dan pada malam hari ini ya, untuk kategorinya Indonesia dan Mancanegara, ya, dan lagunya itu duet ya atau featuring ya, tahun rilisnya bebas dan juga lagu lawas ya. Ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda ya, ada Cerita Rindu Monica Cristiana bersama Fiersa Besari, ada Keajaiban Air Mata Wanita, ada The New Band dan Bivo, Danar dan Gloria Jessica untuk Nuansa Romansa, 10 to 5 dan T5 dengan judul Kau, ada Titi DJ dan Sarah Fajira Eka Gustiwana dengan judul Show of Your Colors. Kemudian ada Tri Utami dan juga Laili Manino dengan judul Sinaran. Ya, itu untuk daftar lagu Indonesia. Sedangkan untuk mancanegara ada Coldplay featuring Rihanna dengan judul Princess of China. Kemudian ada Steve Aoki dan David Guetta featuring Sweetly and PNB Rock dengan judul My Life. Kemudian ada Julia Michaels featuring Selena Gomez dengan judul Anxiety. Kemudian ada Camila Cabello featuring Ed Sheeran ya dengan judul Bam Bam. Kemudian ada Chris Brown featuring Wiz Khalifa dengan judul Bomb. Dan yang terakhir dari mancanegara ada Jonas Brothers the featuring Karol G dengan judul X. Anda dapat bergabung bersama kami di 0971330745 ataupun melalui SMS dan WhatsApp di 0852 7511 2433. Alda senantiasa menanti atensi Anda untuk bergabung dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu berbagi, ya maksud kami Ruang Rindu, Ruang Rindu berbagi memori dalam lagu ya. Dan ya, sembari menunggu atensi Anda, terlebih dahulu Aldo akan hadirkan untuk Anda dua buah lagu ya, dari Jonas Brother dan juga ya, maksud kami Jonas Brother featuring Karol G dengan judul X, serta Monica Cristiana dengan Fiersa Besari dengan judul Cerita Rindu. Selamat mendengarkan untuk Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan

Silau Pancasila. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini.

Aspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat! Pohon-pohon itu berjalan!" Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekat mereka memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka, karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

Resensi buku. Buku berjudul Super Trick, Sukses dan Kaya Raya ala Mark Zuckerberg, karya penulis Desi Setyaningsih, adalah sebuah karya motivasi dan pengembangan diri yang mengupas perjalanan hidup dan strategi sukses Mark Zuckerberg, pendiri dan CEO Facebook yang menjadi salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Karya ini bukan hanya biografi singkat, tetapi juga berisi petuah, trik dan tips yang bisa dipelajari pembaca untuk menginspirasi dalam mengejar kesuksesan dan kekayaan secara etis juga realistis. Tema-tema utama yang diangkat oleh penulis dalam buku ini diantaranya adalah perjalanan hidup Mark Zuckerberg. Buku ini menggambarkan riwayat hidup Zuckerberg dari kecil, sejak pertama kali mengenal komputer, hingga menciptakan Facebook, sebuah platform jejaring sosial dengan miliaran pengguna di seluruh dunia. Proses pengembangan Facebook penuh dengan tantangan, kritik, kontroversi, serta kegigihan untuk terus berinovasi. Makna kesuksesan dan kekayaan. Kesuksesan versi Mark Zuckerberg bukanlah hasil warisan atau keberuntungan semata. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa kesuksesan membutuhkan dedikasi tinggi, kreativitas dan fokus total. Kekayaan tidak selalu berarti kemewahan, tetapi juga kemampuan menciptakan nilai yang berarti bagi banyak orang dan pencapaian besar lahir dari kerja keras yang berkelanjutan. Inovasi dan ketangguhan mental. Buku ini menekankan bahwa kemampuan untuk terus berinovasi, menciptakan fitur dan ide baru yang berbeda, serta mental yang tahan terhadap kritik dan kegagalan adalah kunci penting dalam perjalanan menjadi pengusaha sukses. Tips praktis sukses dan berkembang. Selain narasi hidup Zuckerberg, buku ini dilengkapi dengan tips-tips konkret yang dapat dipraktikkan pembaca. Di antaranya, bagaimana membangun mindset wirausaha, cara menjaga motivasi ketika menghadapi tantangan, tips meningkatkan kreativitas dan produktivitas dalam pekerjaan atau bisnis. Semua diilhami dari filosofi berpikir dan tindakan Mark Zuckerberg. Penulis Desi Setyaningsih melalui buku ini ingin menyampaikan pesan moral dan amanat bagi pembaca, yaitu kesuksesan tidak datang instan. Zuckerberg menjadi contoh nyata bahwa perjalanan menuju sukses panjang penuh dengan tantangan dan perubahan. Tidak ada jalur cepat yang instan, tetapi ada proses yang konsisten dan terencana. Cintai pekerjaanmu dan berinovasilah. Kesuksesan besar datang bukan hanya karena kerja keras semata, tetapi karena cinta pada pekerjaan yang dilakukan, serta kemampuan melihat peluang baru dan menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Fokus pada solusi bukan hambatan. Saat menghadapi kritik, pro kontra, atau kegagalan, sikap yang perlu dipupuk adalah kekuatan mental, kemampuan untuk bangkit, dan fokus pada solusi yang lebih baik, bukan terjebak pada masalahnya. Pelajaran untuk pembaca. Pembaca diharapkan tidak sekedar mengagumi kisah kesuksesan oleh sang tokoh, tetapi mengambil pelajaran yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan pribadi, karir, atau usaha yang sedang dijalani.

takut gagal, takutlah berhenti untuk mencoba. Banyak mimpi besar yang akhirnya terkubur bukan karena tidak mungkin tercapai, tetapi karena seseorang terlalu takut untuk gagal. Rasa takut ini perlahan mengikat langkah dan membuat kita ragu dan akhirnya memilih diam daripada untuk mau mencoba. Padahal, gagal bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan adalah bagian dari proses. Tidak ada orang yang sukses yang tidak pernah gagal. Yang membedakan hanyalah cara mereka memandang kegagalan itu. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai tanda ketidakmampuan, melainkan sebagai pelajaran untuk melangkah lebih baik lagi. Setiap kali kamu gagal, sebenarnya kamu sedang belajar. Belajar tentang apa yang perlu diperbaiki, tentang apa yang perlu diubah, dan tentang seberapa kuat dirimu menghadapi keadaan ini. Kegagalan membentuk mental, bukan menghancurkannya. Jangan membiarkan satu kegagalan membuatmu berhenti mencoba. Jika kamu berhenti nanti, maka kegagalan itu akan benar-benar menang daripada diri kamu. Namun jika kamu bangkit dan mau mencoba lagi, maka kegagalan itu akan berubah menjadi batu loncatan. Ingatlah, tidak mencoba sama sekali jauh lebih berisiko daripada mencoba lalu gagal. Karena saat kamu tidak mencoba, kamu tidak akan pernah tahu sejauh apa sebenarnya kemampuan kamu itu. Beranilah melangkah meski belum yakin. Keberanian tidak datang setelah kita merasa siap, tetapi justru muncul ketika kita memutuskan untuk mau bergerak. Lakukanlah dengan niat terbaik dan usaha yang maksimal. Sisanya biarkan waktu yang akan menjawabnya. Teruslah mencoba, teruslah belajar, karena selama kamu masih mau bangkit dan melangkah, kamu belum gagal.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siaran ya pada pagi hari ini. Di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026, dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian. Ya, untuk Anda semuanya yang pagi hari ini yang sudah mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukan Anda, ya, atau juga yang baru akan memulai segala kesibukan-kesibukannya, pastikan Anda tetap di siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, pendengar, mengawali jumpa kita di siaran pada pagi hari ini, kami hadirkan renungan agama Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Ana Susanti dengan judul Jumat Penuh Berkah. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puja dan puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmat yang penuh berkah, atas limpahan kesempatan serta limpahan kesehatan hingga saat ini kita masih diizinkan untuk mendengarkan sejenak renungan tentang Jumat, hari yang penuh berkah. Marilah kita dengarkan bersama melalui saluran udara Radio Republik Indonesia tercinta. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita berharap akan syafaat salawat kepada beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang diberkahi Allah,

Pagi ini kita diberikan anugerah indah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nafas kehidupan, yang artinya kesempatan untuk menata dan menatap hari baru dalam kesyukuran kepadanya. Terlebih lagi di hari yang penuh berkah, yakni hari Jumat. Marilah sejenak kita merenung, merefleksikan diri, membersihkan hati, dan mengisi jiwa dengan energi yang positif. Ada tiga hal yang dapat kita renungkan di Jumat pagi ini. Yang pertama, merasa syukur atas nikmat yang tersembunyi. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, seringkali kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia, sibuk dengan memikirkan sesuatu yang belum kita miliki, hingga kita terlena akan nikmat duniawi, sampai lupa mensyukuri apa yang telah kita dapat, apa yang telah kita miliki, atau apa kepunyaan kita. Padahal kita bangun hari ini, kita bangun pagi ini, ketika membuka mata kita hari ini adalah nikmat yang tidak ternilai. Nikmat yang kadang kita lupa bahwa kita masih diberikan kehidupan oleh pemilik kehidupan. Seolah-olah bangun adalah kewajiban, padahal bangun pagi adalah kesempatan hidup sehari lagi untuk berbuat lebih baik dari kemarin. Allah berfirman dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahiminasyaitonirrojim, bismillahirrahmanirrahim.

Yahid yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Kaum muslimin yang berbahagia, yang kedua adalah waktu yang terus berputar. Jam akan berganti, hari berganti hari, bulan dan tahun pun akan mengikuti. Tanpa sadar, usia kita bertambah. Waktu terus berputar, kemarin hari Senin tidak terasa hari ini hari Jumat. Untuk itu, marilah jadikan hari Jumat ini sebagai momentum untuk melakukan muhasabah diri. Apakah amal kebaikan kita hari ini lebih baik dari hari kemarin? Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

bisabar, yang artinya demi masa. Sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Dalam ayat lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.

bila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, yang ketiga adalah amal ibadah yang diperbanyak. Jika kita telah mendapatkan jawaban atas pertanyaan sebelumnya, maka mari di hari Jumat yang penuh berkah ini kita memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, serta memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang rutin dilakukan meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, setiap kebaikan kecil yang kita lakukan akan dicatat dalam amal kebaikan. Sebaliknya, setiap keburukan kecil yang dilakukan pun sama. Setiap kebaikan maupun keburukan, baik yang kecil maupun yang besar, yang terlihat maupun tidak terlihat, semuanya memiliki hisab. Mari kita mulai hari ini, dari pagi ini, dengan niat yang tulus, hati yang ikhlas dan semangat untuk menebarkan kebaikan, menebarkan manfaat bagi sesama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan dalam setiap urusan kita, baik urusan dunia dan urusan akhirat, memberkahi setiap langkah kita dalam kebaikan-kebaikan yang kita perbuat, dalam tiap sen rezeki yang kita peroleh. Dan semoga Allah menjadikan Jumat ini sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dalam hidup kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41.

kuatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Al-Imran ayat 159.

0: Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 60.
1: Rocky pagi ini.

Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pendengar, puluhan pasangan pengantin mengikuti pernikahan massal yang merupakan program penertiban administrasi perkawinan. Itulah topik utama di Warta Berita Lintas Pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Agus Arianto, inilah Lintas Pagi selengkapnya.

0: Pendengar, puluhan pasangan pengantin Rabu kemarin mengikuti pernikahan massal yang digelar di Gereja Peniel Merauke. Nikah massal itu menjadi bagian dari program penertiban administrasi perkawinan sekaligus pemberkatan gereja yang salah satunya bagi pasangan yang selama ini belum memiliki status pernikahan resmi. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Suasana haru menyelimuti Gereja Peniel Merauke saat puluhan pasangan pengantin hadir bersama keluarga untuk mengikuti proses pemberkatan. Pasangan pengantin mengenakan pakaian seragam bernuansa putih mengikuti rangkaian ibadah pemberkatan dengan hikmat. Ketua Panitia Nikah Masal Justina Kamisopa menyampaikan sebelum pelaksanaan kegiatan, panitia telah melakukan sosialisasi dan membuka pendaftaran bagi pasangan di berbagai wilayah. Sebanyak 33 pasangan pengantin terdaftar dan mengikuti proses pemberkatan yang sebelumnya juga dilakukan koordinasi bersama tokoh agama dan pihak terkait. Justina menjelaskan jumlah pasangan yang mendaftar dalam program nikah massal mencapai sekitar 200 pasangan dari berbagai gereja. Setelah dilakukan verifikasi administrasi, para peserta kemudian diserahkan kepada masing-masing gereja untuk menjalani proses pemberkatan secara bertahap sesuai jadwal.
2: Dengan target dan sasaran kemudian Bapak Bupati menyarankan membuka pendaftaran untuk semua masyarakat, terutama pasangan yang telah hidup bersama dan memiliki anak-anak. Maka panitia dibentuk dan kemudian panitia melakukan pentahapan mulai dari koordinasi.
1: Justina Kamisopo menyebut mayoritas peserta berasal dari kalangan pasangan Katolik dan Kristen dengan jumlah sekitar 150 pasangan. Menurutnya, program nikah massal menjadi upaya membantu pasangan yang selama ini hidup bersama namun belum memiliki pengesahan perkawinan baik secara gereja maupun negara. Selain pemberkatan gereja, para peserta nantinya akan memasuki tahap pencatatan sipil agar memperoleh dokumen resmi dari negara, mengingat legalitas perkawinan menjadi hal penting untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap keluarga. Jessica Ardana melaporkan.
0: Bupati Merauke Yosep Gepsi menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pernikahan massal yang digelar di Gereja Peniel Merauke. Kegiatan itu dinilai sebagai bagian dari penertiban administrasi kependudukan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri di Kabupaten Merauke. Berikut laporan Agus Wahyu.
3: Sebanyak 33 pasangan mengikuti prosesi pemberkatan pernikahan yang berlangsung hikmat bersama keluarga dan jemaat gereja. Usai pemberkatan gereja, para pasangan juga mengikuti proses pencatatan sipil yang difasilitasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke. Dalam proses nikah massal itu, Bupati Merauke Yosep Gepse menyampaikan pelaksanaan nikah massal merupakan salah satu penertiban administrasi pemerintahan bagi pasangan yang selama ini belum memiliki administrasi yang sah. Pemerintah daerah bersyukur karena puluhan pasangan yang sebelumnya belum memiliki legalitas perkawinan kini telah resmi memasuki kehidupan rumah tangga yang sah secara gereja maupun negara.
4: Hingga siang hari ini kita mengikuti proses pernikahan massal. Ini merupakan salah satu ketentuan dalam ketentuan undang-undang perkawinan. Secara administrasi pemerintahan nanti di tanggal 29 kita bersama-sama juga akan mengikuti secara bersama-sama proses pernikahan ya, yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil.
3: Pemerintah Kabupaten Merauke menyampaikan selamat kepada puluhan pasangan yang telah mendapatkan pemberkatan pernikahan sekaligus mendapatkan legalitas perkawinan yang sah. Bupati Yosep Gebze berharap para pasangan dapat membangun keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, serta menjadi teladan di tengah masyarakat, dan pemerintah daerah terus berkomitmen mendukung program pelayanan sosial dan administrasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Agus Wahyu melaporkan.
0: Kabupaten Merauke menjadi satu-satunya daerah di Tanah Papua yang mendapat kepercayaan pemerintah pusat untuk menjalankan program pembangunan kawasan perdesaan. Program tersebut bertujuan mendorong pengembangan potensi kampung secara terpadu dan berkelanjutan. Yvonne Nathan, Kepala Seksi Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Kampung Dinas PMK Merauke, mengatakan program pembangunan kawasan perdesaan merupakan program pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kabupaten Merauke menjadi salah satu dari 32 lokasi di Indonesia yang menjalankan program tersebut. Program itu mencakup 44 kampung yang berada di wilayah Kurik, Semangga, Tanah Miring, dan Malin, yang fokus utama pengembangan diarahkan pada sektor pertanian sebagai potensi unggulan daerah. Menurutnya, program pembangunan kawasan perdesaan ini menitikberatkan pada pengembangan potensi pertanian, tetapi tetap didukung komoditi unggulan.

0: Pendengar, Bawaslu Provinsi Papua Selatan menggelar sosialisasi tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Universitas Negeri Musamus Merauke. Kegiatan itu diikuti puluhan mahasiswa. Berikut laporan Ardi Razaki.
1: PLT Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus Merauke, Eduardus Materbongs, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara pihak UNMUS dan Bawaslu. Eduardus Materbongs menjelaskan, perjanjian kerjasama tersebut tidak hanya sekedar tanda tangan, tetapi harus ada implementasi nyata. Salah satu bentuk implementasinya adalah sosialisasi dan nantinya akan ada program magang, penelitian, serta kegiatan lain. Dikatakan pihak kampus menyambut baik sosialisasi ini karena mahasiswa sebagai pemilih pemula perlu memahami cara mengawasi dan melaporkan pelanggaran pemilu.
2: Kami atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik menyampaikan terima kasih kepada Bapak Warma, Ketua Bawaslu dan juga seluruh rombongan yang sudah hadir di visit. Ini merupakan tindak lanjut dari PKS, ya, pengantaran kerjasama kita yang sudah lakukan beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah kegiatan sosialisasi. Tapi tidak berhenti di sini, nanti kita ada magang, ada penelitian, dan kegiatan lainnya yang akan kita jalankan selama beberapa waktu ke depan. Nah, kami tetap menyambut baik apa yang dilaksanakan pada pagi hari ini, dan tentu saja kita tahu bersama, walaupun orang bilang pemilu masih 2029, tapi giliannya sudah mulai dari sekarang, sudah mulai ramai-ramai dari sekarang.
1: Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Marman, mengatakan kegiatan ini merupakan implementasi dari perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani di Swiss Bell Hotel Merauke. Menurut Marman, sosialisasi ini seharusnya diikuti seluruh mahasiswa FISIP UNMUS, namun terkendala efisiensi anggaran.
3: Karena hal ini kami lakukan juga sebagai implementasi dari PKS yang telah kita tandatangani beberapa waktu yang lalu di Swiss Bell Hotel. Dan harusnya kami berkeinginan bahwa sosialisasi ini kami lakukan menyeluruh terhadap semua mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNMUS. Tapi karena kebijakan pemerintah yang kita dengar selalu dengan adanya efisiensi, maka tidak mau semampu kami lakukan. Tetapi mudah-mudahan ini bukan satu kali ini saja, karena apa, Pak Dekan, Bapak Ibu dosen dan adik-adik sekalian, bahwa hari ini kami baru memberikan sosialisasi terkait dengan tata cara penyelesaian sengketa proses.
1: Marman menjelaskan Bawaslu memiliki tugas sebagai lembaga pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses. Sengketa proses bisa terjadi antara peserta pemilu dengan peserta pemilu lainnya atau antara peserta pemilu dengan KPU. Para mahasiswa diharapkan mampu memahami tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu melalui kegiatan sosialisasi ini. Ardi Rasaki melaporkan.
0: Pemerintah Kampung Harapan Makmur Distrik Kurik terus meningkatkan perhatian terhadap sektor keamanan seiring bertambahnya jumlah penduduk di wilayah tersebut. Kehadiran warga baru di wilayah itu dinilai membawa perubahan sosial yang perlu diantisipasi bersama. Sutamto, Kepala Kampung Harapan Makmur Distrik Kurik, mengatakan, peningkatan aktivitas masyarakat sejak beroperasinya pemerintahan Provinsi Papua Selatan membuat pemerintah kampung memberikan perhatian khusus terhadap keamanan lingkungan. Menurutnya, pada awal perubahan tersebut sempat muncul beberapa gangguan ketertiban masyarakat, terutama pada aktivitas malam hari. Namun kondisi tersebut masih dapat dikendalikan melalui kerjasama antara pemerintah kampung dan aparat keamanan. Ia menjelaskan, pemerintah kampung terus menjalin koordinasi dengan aparat kepolisian, Babinsa, serta petugas keamanan lainnya di wilayah Harapan Makmur. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sutamto mengakui aparat keamanan di wilayah Harapan Makmur cukup responsif dalam membantu masyarakat. Bahkan aparat keamanan siap hadir setiap saat ketika dibutuhkan dalam penanganan gangguan keamanan di kampung. Pihaknya berharap masyarakat pendatang maupun warga setempat dapat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan agar kehidupan sosial tetap harmonis di tengah perkembangan wilayah tersebut. Berita terakhir, pendengar, Polsek Kurik melaksanakan pengamanan kunjungan kerja Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Letkol Purnawirawan Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.

bersama rombongan Kedutaan Besar Republik Indonesia Tiongkok di Kampung Telaga Sari, Distrik Kuri, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Pengamanan dipimpin langsung oleh pelaksana tugas Kapolsek Kurik, Ibda Widi Mulyono, bersama anggota Polsek Kurik dan bersinergi dengan personel TNI. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh rangkaian kunjungan berjalan aman, tertib, dan lancar. Kunjungan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia bersama Duta Besar RRC tersebut dilakukan dalam rangka meninjau kawasan transmigrasi. Selain itu, rombongan juga mengoptimalkan pengolahan lahan pertanian bersama masyarakat untuk mendukung program ketahanan pangan nasional di Kabupaten Merauke. Selama kegiatan berlangsung, personel Polsek Kurik melakukan pengamanan di sejumlah titik, mulai dari lokasi kedatangan rombongan, menara pantau, area pertemuan dengan masyarakat petani orang asli Papua dan transmigran, hingga lokasi peninjauan lahan pertanian di Kampung Telaga Sari. PLT Kapolsek Kurik, Ibda Widi Mulyono menyampaikan bahwa pengamanan ini adalah bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan kenegaraan maupun kunjungan pejabat pemerintah di wilayah hukum Polsek Kurik. Berkat sinergitas yang baik antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, seluruh rangkaian kunjungan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia bersama rombongan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok berlangsung aman, lancar, dan kondusif tanpa adanya gangguan Kamtibmas. Sekian Warta Berita Lintas Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri, sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila,

0: ken waninggap nanggo madkamit ta.
1: Artinya, kita menjaga dan memelihara kelestarian alam yang Tuhan sudah berikan kepada kita sampai kepada anak cucu kita.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Pendengar yang mana pun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Dan saat ini pendengar sudah di pukul 6 lebih 41 menit. Kami sampaikan ruang informasi untuk Anda. Ya, disampaikan yang pertama berasal dari Dinas Perhubungan. Disampaikan bahwa kepada pemilik kendaraan angkutan umum dan angkutan barang yang beroperasi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa akan beroperasi kembali pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada UPTD PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke. Maka dimohon kepada pemilik kendaraan bermotor angkutan umum dan angkutan barang agar memperhatikan persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kesesuaian dokumen, kelengkapan fisik kendaraan, fungsi komponen keselamatan, dan tingkat emisi gas buang. Yang kedua, lokasi kegiatan pelayanan pada UPTD PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Jalan Ermasu nomor 67 Merauke. Yang ketiga, waktu pelaksanaan kegiatan setiap hari jam kerja mulai dari hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 sampai dengan 13 waktu Indonesia Timur. Ya, selanjutnya informasi disampaikan berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Saint Teresa Merauke yang beralamat di Jalan Nusa Barong nomor 1 Merauke. Telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 bagi lulusan SMA, SMK, dan paket C. STIE Saint Teresa memiliki dua program studi, yaitu Prodi Manajemen Terakreditasi Baik Sekali dan Prodi Akuntansi Terakreditasi Baik, serta sudah terakreditasi perguruan tinggi oleh BAN-PT. Pendaftaran gelombang kedua dimulai tanggal 1 Mei sampai 30 Agustus 2026 dengan persyaratan fotokopi raport dan surat keterangan lulus bagi lulusan 2025 dan 2026, fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir SMA SMK sederajat 2 lembar, dan fotokopi yang diserahkan harus sudah dilegalisir asli. Fotokopi KTP dan kartu keluarga 2 lembar, fotokopi KTP orang tua wali 2 lembar, fotokopi akta kelahiran 2 lembar, pas foto latar belakang merah untuk wanita dan biru untuk pria ukuran 2x3 3 lembar, 3x4 3 lembar, dan 4x6 3 lembar. Pendaftaran secara online dapat dilakukan melalui website http://pmb.saintteresa.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan datang ke kampus STIE Saint Teresa atau dapat menghubungi 0822-8222-0489 dan 0822-1120-6416. Selanjutnya pendengar, kami sampaikan berita duka.

Berita duka berasal dari keluarga almarhum Rosalina Waikon Minipko. Ditujukan kepada keluarga besar Komera, keluarga besar Kaib, keluarga besar Minipko, Bapak Alphonse Apot di Tanah Merah, Bapak Adrianus Netep di Getentiri, Bapak Marius Jitbon di Sorong, Mama Maria Jitbon di Sorong, Mama Lena di Mindip Tanah, Bapak Bonifacius Jiron di PNJ, Mama Veronica Kairon di Bupul, Tete Lukas Kindem di Getentiri, Bapak Juventus Apayak di Timika, Om Natalis Alun di Tanah Merah, Ibu Juliana Okyap di Jayapura, Ibu Marta Okyap di Jayapura, Ibu Rosalina Okyap di Jayapura, Bapak Simon Krimon, Bapak Onesimus Metemko, Bapak Amandus Metemko, Bapak Yosef Anggen di Tanah Merah, Bapak Agus Wotorot di Tanah Merah, Mama Maria Temorik di Mindip Tanah, keluarga besar Jibi, keluarga besar Jonggom di Areka South, Bapak Laurentius Kotanon di Tanah Merah, Bapak Selamat keluarga di Tanah Miring, Bapak Mikel Tomokaimu, keluarga Ameron, keluarga Temorubun, keluarga Letsoin, keluarga Amtop, keluarga Nunggawin, keluarga Kamet, keluarga Kanembut, Bapak Pastor John Kandam Projo, Bapak Pastor Kaitanus Tarong MSC, Bapak Paulus Yak di Getentiri, Suster Antoneta PBHK di Tanah Merah, keluarga Raimi Gaimu, serta seluruh handetolan di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia, Mama, Tanta, Nenek tercinta, Rosalina Naikon Minipko. Telah meninggal dunia, Mama, Tante, Nenek tercinta, Rosalina Naikon Minipko. Meninggal pada hari Kamis 4 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Bunda Pengharapan. Dan jenazah saat ini disemayamkan di Rumah Duka Jalan Kuda Mati. Rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Jumat 5 Juni 2026 di TPU Tanah Miring. Demikian berita duka.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

Iya, mendingan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini, dan saat ini sudah ada pukul 6 lebih 57 menit. Selanjutnya kita akan jelang pukul 7, saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.

Dari Media Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya proyek Giant Seawall, upaya penanganan banjir rob di Pantai Utara dan Pantura, Jawa Tengah. Pemerintah daerah melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga bulan Juli mendatang. Tiongkok mengalokasikan dana miliaran yuan untuk subsidi anak di 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risi Rustarto.

Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan bahwa proyek kereta Trans Sumatera dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung akan dibiayai melalui skema pendanaan di luar APBN, termasuk melibatkan swasta dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Pemerintah saat ini mengkaji proyek senilai Rp350 triliun tersebut dengan jalur Banda Aceh Besitang menjadi prioritas awal untuk memperkuat konektivitas di Sumatera. Sementara dari luar negeri, Kementerian Keuangan Tiongkok mengalokasikan dana sebesar 99,9 miliar yuan untuk sekitar 14,65 miliar dolar Amerika Serikat dan subsidi perawatan anak pada 2026. Angka ini naik sekitar 10,6% dibanding tahun sebelumnya guna mendukung sistem subsidi nasional dan mendorong masyarakat yang ramah terhadap kelahiran anak. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia Short Course Emerging Series 2026 berlangsung 4 hingga 6 Juni 2026. Resmi dibuka di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno Jakarta kemarin dan diikuti sekitar 750 atlet muda sebagai ajang pembinaan, regenerasi, dan pencarian bibit perenang berprestasi internasional yang mengusung prinsip berkelanjutan. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia.

0: Proyek strategis nasional atau Jayan Siwa merupakan upaya penanganan banjirop di Pantai Utara Pantura Jawa Tengah. Namun proyek tersebut juga perlu didukung oleh pengelolaan lingkungan di wilayah daratan. Selengkapnya kita simak laporan dari Bowo Wiranto.
1: Bahwa Jayan Siwa itu bukan satu-satunya solusi.
2: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengingatkan agar masyarakat tidak hanya mengandalkan proyek Jayan Siwa sebagai solusi penanganan banjirop di Pantai Utara atau Pantura Jawa Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Stadium General bertema Jayan Siwa sebagai solusi strategis penanggulangan abrasi dan banjirop di Pantai Utara Jawa Tengah. Kegiatan tersebut digelar di Universitas Islam Sultan Agung atau Unisula Semarang. Menurutnya, proyek Jayan Siwa ini memang menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menangani abrasi, banjirop, dan penurunan muka tanah di kawasan Pantura. Namun, keberhasilan proyek tersebut tetap bergantung pada pengelolaan lingkungan di wilayah daratan. Ia menambahkan, perubahan perilaku dalam menjaga lingkungan dan pengelolaan daratan menjadi faktor penting untuk mengatasi persoalan pesisir secara berkelanjutan.
1: Bahwa Jayan Siwa itu bukan satu-satunya solusi, artinya tidak bisa, dia solusi tapi bukan hanya itu yang kita andalkan. Yang terutama lah kita mengandalkan bagaimana kita mengelola daratan. Oke, Jayan Siwa, tapi kalau misalnya

0: mendapatkan pemikiran-pemikiran yang interdisipliner dan ilmiah dari Pak Menteri.
1: Lebih lanjut, Prof. Gunarto mengungkapkan Unisula telah menerapkan berbagai program Kampus Hijau sebagai salah satu upaya penanganan banjirop di Pantura, Jawa Tengah. Upaya itu melalui pengurangan limbah plastik, pengembangan riset teknologi ramah lingkungan, serta edukasi lingkungan bagi mahasiswa. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga Juli mendatang. Selain itu, masyarakat juga diminta pemanfaatan layanan drive-thru Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasinya.
1: Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan diskon pajak kendaraan bermotor hingga tanggal 22 Juli 2026 mendatang. Dalam program ini, pemilik kendaraan yang terlambat memperpanjang STNK akan mendapatkan fasilitas berupa bebas denda pajak kendaraan bermotor. Bebas denda juga berlaku untuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kalimantan Tengah Anang Dirjo menjelaskan, meski berlaku pemutihan, tetap ada biaya yang perlu dibayarkan, yakni pokok pajak kendaraan bermotor dan denda berjalan SWDKLLJ serta penerimaan negara bukan pajak PNBP seperti STNK, plat nomor dan BPKB. Anang Dirjo menegaskan bahwa masyarakat juga dapat memanfaatkan pelayanan drive thru tanpa harus datang ke Samsat. Anang Dirjo juga menyebut, sejak layanan drive thru ini diluncurkan bulan Maret lalu terjadi peningkatan pajak daerah.
1: Dengan adanya drive-thru ini mudah-mudahan ya pelayanan pajak itu lebih banyak lagi ya. Tapi selain di sini juga ada MPP ya, mobile traffic yang ada di Sudarso itu juga bisa. Hari Minggu kita Samkel ya. Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
3: Sabtu setengah hari.
2: Sementara itu di lantas Polda Kalteng Kombes Pol Yusef Dwi Prastia menegaskan melalui inovasi ini pihaknya berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ke Samsat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kalimantan Tengah untuk pembangunan.
4: Ini adalah salah satu pelayanan saja yang akan kita berikan untuk masyarakat bisa memilih opsi-opsi yang ada.
2: Selain layanan drive-thru, pemerintah juga menyediakan berbagai alternatif pembayaran pajak, baik secara langsung maupun digital, seperti melalui mall pelayanan publik atau MPP, serta aplikasi berbasis elektronik seperti Sinyal, Esamsat, Epahari, dan Humo Betang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Dampak musim kemarau yang terjadi sekarang mulai dirasakan oleh sebagian warga di lereng Merapi Kemalang Klaten, Jawa Tengah, terutama di Desa Tegal Mulyo. BPBD setempat saat ini juga sudah mulai melakukan pengiriman bantuan air bersih. Kita akan simak laporan dari Adam Sutanto berikut ini.
1: Beberapa hari yang lalu sudah mulai dropping air bersih khusus.
2: Musim kemarau yang sedang berlangsung saat ini telah berdampak terhadap kebutuhan air bersih di Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Pemerintah desa setempat juga sudah mengajukan bantuan air bersih kepada BPBD Kabupaten Klaten. Perangkat desa Tegal Mulyo, Suburi, membenarkan kondisi saat ini di kawasan lereng Merapi di Desa Tegal Mulyo, Kemalang, Klaten akan kebutuhan air bersih. Kebutuhan air bersih tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan tempat ibadah di kampung bagian atas, yakni Sapu Angin yang memang kondisinya sulit air.
1: Rumah sudah masjid lama, karena memang untuk kebutuhan air bersih sudah beberapa hari ada hujan, ini sudah mulai sangat membutuhkan.
2: Dikatakan untuk kebutuhan air bersih bagi warga Desa Tegal Mulyo, secara umum cadangan milik warga masih mencukupi. Namun demikian, ada sebagian warga di desa tersebut yang sudah mulai membeli air bersih. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten, Anjung, kepada RRI mengatakan pihaknya sudah melakukan pengiriman bantuan air bersih di kawasan lereng Merapi di Desa Tegal Mulyo. Bantuan air

0: lokasi tersebut diperuntukkan tempat ibadah seperti masjid di Kampung Sapu Angin Tegal Mulyo.
1: Kalau permintaan kemarin sempat ada permintaan di Kampung Angin Tegal Mulyo. Baru kita kirim berapa kemarin 4 tank juga.
0: Disinggung tentang potensi dampak kekeringan di wilayah Klaten ada di Kecamatan Kemalang dan Kecamatan Jatinom. Kecamatan Kemalang ada sejumlah desa antara lain Desa Tegal Mulyo, Telegowatu, dan Desa Tangkil. Sedangkan untuk Kecamatan Jatinom ada di Desa Beteng. Sementara untuk persiapan pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam menghadapi musim kemarau sekarang ini masih melakukan asesmen. Namun untuk cadangan anggaran kurang lebih 300 juta rupiah. Ya, atau 1000 tangki air bersih. RR Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, penandatanganan komitmen bersama dilakukan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, Forkopimda, serta stakeholder terkait menjelang dibukanya sistem penerimaan murid baru SPMB, SMA, SMK, dan SLB. Kita akan simak laporan dari Femi Asti Yovani.
1: Menjelang dibukanya sistem penerimaan siswa baru atau SPMB jenjang SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Kabupaten Kota, Forkopimda, dan stakeholder terkait lainnya Kamis siang. Sekretaris Daerah Provinsi Syahrial Abdi yang mewakili pemerintah Provinsi Riau dalam penandatanganan komitmen bersama mengatakan hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran terhadap pelaksanaan SPMB yang lebih baik. Sekda menyebutkan dengan adanya komitmen bersama ini, maka diharapkan tidak ada lagi persoalan yang terjadi dalam SPMB tahun ini. Dan sesuai slogan No Titip No Justip, maka masyarakat tidak lagi dapat menitipkan anak-anaknya untuk dapat masuk ke sekolah yang menjadi favorit.
2: Ini semua kita kompilasikan dan kita wujudkan dengan komitmen bersama ini. Jadi komitmen ini untuk mengingatkan kita bersama gitu, bahwa kita semuanya sudah punya concern untuk perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada lagi yang nitip-nitip atau yang pakai jasa titipan gitu ya. Makanya tadi no titip, no justip. Tapi tadi ingat ya, ada jalur-jalur yang memang disiapkan khusus sesuai dengan regulasi. Ya, misalnya tadi ada yang penugasan, ada yang afirmasi. Afirmasi justru untuk menjamin orang yang selama ini tidak dapat akses, justru itu kita bisa lakukan prioritas. Jadi sepanjang itu terselesaikan dengan baik, dipahami, dan kita tahu posisi kita ada di mana, saya rasa semua akan bisa terima dengan baik.
1: Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Erisman Yahya menjelaskan untuk pembukaan SPMB dijadwalkan pada tanggal 8 Juni nanti, di mana pada tanggal tersebut akan mulai dilakukan pembuatan akun, input, dan upload dokumen. Sedangkan untuk pendaftaran dan pemilihan SMA-SMK akan dimulai pada tanggal 10 hingga 19 Juni 2026.
3: Berarti nanti tanggal 8 itu mulai pembuatan akun. Selanjutnya ya tanggal 10 itu sudah mulai penerimaan. Nanti kalau tak salah kami ke pendaftaran, nah kemudian nanti pengumuman tanggal 22 Juni.
1: Erisman Yahya menyebutkan untuk SPMB tahun ini ada beberapa jalur penerimaan siswa, yakni untuk jenjang SMA ada jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Sedangkan jenjang SMK dibuka jalur kelompok tempatan, afirmasi, mutasi, dan reguler. Erisman Yahya juga menambahkan untuk lancarnya pelaksanaan SPMB, sejak beberapa waktu lalu sudah dilakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dan pada saat SPMB nanti, Dinas Pendidikan juga membuka posko pengaduan baik offline maupun online. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kita ke pengelolaan koperasi Desa Merah Putih KDMP yang fokusnya adalah pada operasional secara menyeluruh setelah pembangunan gerai selesai. Sejumlah KDMP di Sragen aktif menjalankan kegiatan ekonomi sejak memperoleh badan hukum meskipun belum memasuki tahap operasional resmi. Selengkapnya kita simak laporan dari Mulato Isan.
1: Nek Kopdes itu dari dulu jalan, Pak. Tetapi kan dari dulu yang pupuk dan gas itu kan sudah jalan.
2: Program Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Sragen terus menunjukkan progres signifikan. Sebanyak 115 KDMP di Bumi Sukawati dipastikan telah merampungkan seluruh proses kelembagaan termasuk legalitas badan hukum dan kini mulai melangkah ke tahap operasional. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumindag Kabupaten Sragen Kosmas Edwin Yunanto menjelaskan bahwa program strategis ini berjalan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama yang berfokus pada penguatan kelembagaan dan pemenuhan badan hukum kini sudah terrealisasi 100%. Kemudian saat ini berlangsung tahap kedua pembangunan gerai fisik yang dilaksanakan oleh PT Agrinas bekerjasama dengan Kodim 0725 Sragen. Kosmas menambahkan, setelah pembangunan gerai rampung, program akan berjalan ke tahap ketiga, yakni berfokus pada operasional secara menyeluruh. Kendati belum masuk fase operasional resmi secara massal, sejumlah KDMP di Sragen rupanya telah bergerak aktif memutar roda ekonomi di desa masing-masing sejak mengantongi badan hukum. Beberapa desa bahkan tercatat sukses merintis unit usaha mandiri secara swadaya. Kosmas menyotohkan KDMP di desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, yang kini telah melayani penjualan pupuk, penyediaan LPG, hingga menjalankan unit simpan pinjam. Langkah serupa juga dilihat di Desa Betoro, Kecamatan Sambung Macan, dan Desa Puro, Kecamatan Karang Malang.
3: Beberapa koperasi Desa Merah Putih yang sudah melaksanakan beroperasional untuk berkegiatan. Exiting itu hanya ada dua, Mas, yaitu Betoro sama Desa Puro. Oh. Betoro itu dulu dari Kaputa digabung menjadi Koperasi Desa Merah Putih. Yang Puro itu Koperasi Desa Simpan Pinjam.
2: Disinggung mengenai kesiapan sumber daya manusia SDM dan manajemen, Kosmas menyebutkan bahwa rekrutmen pengelolaan secara formal merupakan domain dari Kementerian Koperasi. Namun selaku instansi pembina di tingkat daerah, Diskumindag Sragen terus mendorong jajaran pengurus lokal mulai dari ketua, sekretaris hingga bendara untuk mengoptimalkan bekal bimbingan teknis fintech yang telah diberikan tahun lalu. Sementara itu, Kepala Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Daryono menyampaikan bahwasannya operasional KDMP diakui memang sudah mulai berjalan, namun belum beroperasi secara optimal akibat terkendala kebijaksanaan regulasi yang seringkali berubah-ubah. Kondisi ini bahkan memicu kerugian material bagi pihak pengurus.
1: Dari dulu berdiri itu sudah jalan, aktivitas tiap hari. Tapi kita mau mengadakan begini-begini, kita kan tidak berani, Pak. Selalu berubah-ubah, dinas yang mengampu aja.
2: Daryono menambahkan ketidakpastian regulasi di masa lalu bahkan telah menyebabkan KDMP Desa Kaliwedi mengalami kerugian material hingga mencapai 50 juta yang bersumber dari dana simpanan. Kerugian tersebut terjadi akibat adanya miskomunikasi kebijakan terkait fasilitas gedung. Pengurus terlanjur mengalokasikan anggaran untuk membeli berbagai peralatan operasional dan pengecatan gedung lama. Namun tak lama berselang justru diturunkan kebijaksanaan pembangunan gedung baru operasional koperasi. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Pendengar pemirsa, kali ini ada sebanyak 9 bangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di kawasan Kabupaten Bangka yang telah rampung. Irwan Aulia Rahman melaporkan selengkapnya.
4: KDMP yang sudah terbangun sebanyak 9, ada on progressnya.
5: Sebanyak 9 bangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten Bangka sudah rampung pembangunannya. Bangunan gerai KDMP tersebut terdiri dari 8 gerai di desa dan 1 gerai di kelurahan. Kesembilan gerai tersebut terdapat di Kelurahan Jelitik, Desa Bakam, Desa Kace, Desa Kace Timur, Desa Penyamun, Desa Gunung Pelawan, Desa Nibung, Desa Mangka, dan Desa Petaling Banjar. Kepala Bidang Koperasi Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Baharudin mengungkapkan saat ini terdapat 37 bangunan gerai di desa dan kelurahan masih dalam proses pembangunan.
4: Untuk Kabupaten Bangka, KDMP yang sudah terbangun sebanyak 9, ada on progressnya kemarin dari 6 ditambah menjadi 3, 1 kelurahan dan 8 desa yang sudah terbangun. Untuk on progress sekarang ini untuk Lubuk Keli itu sudah mencapai diperkirakan hampir 30% baru untuk kelurahan. Tapi kelurahannya sekarang ini sudah hampir terbangun juga karena di Lubuk Keli terus Bukit Betung terus Kenanga itu sudah mulai on progress itu.
5: Baharudin menambahkan saat ini pembangunan gerai KDMP di Kabupaten Bangka maupun di sejumlah daerah lainnya masih terkendala lahan. Sementara itu, PLT Sekda Bangka Asep Setiawan yang juga menjabat Ketua Satgas KDMP Kabupaten Bangka mengungkapkan pihaknya terus berkolaborasi dan berkoordinasi untuk menyelesaikan berbagai kendala pembangunan gerai KDMP.
6: Pengendalian adalah untuk penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di lapangan kan. Nah, itu. Jadi target kan bulan Agustus ya harus sudah clear semuanya. Tetap dukung, kita tetap bantu dari pemerintah dan Bangka khususnya. Jadi kan ada 81 kan titik yang harus diselesaikan. Tapi itu secara bertahap kan, secara bertahap.
5: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melakukan monitoring perkembangan gerai bangunan KDMP yang sudah terbangun dan memastikan status lahan clean and clear atau CNC. Dari Kabupaten Bangka, Yronolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketersediaan minyak tanah di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur saat ini dilaporkan masih dalam kondisi stabil. Jerry Lende yang punya informasinya.
1: Ketersediaan minyak tanah di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat hingga saat ini dilaporkan masih dalam kondisi stabil. Masyarakat tetap dapat memperoleh minyak tanah sesuai kebutuhan meskipun sesekali terjadi keterlambatan dalam proses pengiriman pasokan. Salah satu pemilik pangkalan minyak tanah di Waikabubak, Lawrence Kaut, yang mengelola pangkalan minyak tanah anak remaja, mengatakan bahwa harga minyak tanah di Kabupaten Sumba Barat masih berada pada kisaran Rp5.440 per liter. Menurutnya, harga tersebut belum mengalami perubahan dan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
2: Kalau di sini belum terjadi, tidak ada kelangkaan, biasa-biasa saja. Ada, hanya kita bagi 5 liter mengingat niat tanah itu kurang begitu beres lah. Saya atur begitu rupa supaya konsumen itu dapat seluruh.
3: Berapa harga minyak tanah per liter sekarang ini di pangkalan Bapak?
2: Itu Rp5.440. Ya, tapi kita karena ganjil, kita 5,5.
3: 5.500 ya? Belum ada informasi kenaikan harga?
2: Tidak ada, Benita.
3: Distributor Benita di Kusuma Barat.
2: Kan tidak ada yang lain, hanya dia.
3: Oh, hanya Benita saja yang lain di sini ya?
2: Iya, tenang. Satu kompeten. Cuma tebola juga yang di sini.
3: Satu semua.
2: Lihat.
3: Oh, baik.
2: Begini, sampai ada kelangkaan karena niat tanah itu lambat datang. Kalau tidak, kalau orang tepat waktu, ya kita layan dia.
1: Meski di wilayah lain luar Sumba, harga minyak tanah terdengar mengalami kenaikan. Lawrence menjelaskan bahwa pasokan minyak tanah sejauh ini masih berjalan normal. Namun terkadang terjadi keterlambatan pengantaran selama 1 hingga 2 hari dari jadwal yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan minyak tanah di tingkat pangkalan. Keterlambatan distribusi tersebut dipengaruhi oleh lokasi pangkalan utama minyak tanah yang berada di Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Jarak tempuh distribusi menuju Waikabubak mencapai sekitar 100 km lebih, sehingga faktor transportasi menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran pasokan. Sebagai pelaku usaha yang telah puluhan tahun berkecimpung dalam distribusi minyak tanah, Lawrence Kaut mengaku terus berupaya menjaga ketersediaan stok bagi masyarakat. Pengalaman panjangnya sebagai agen dan pengelola pangkalan menjadi modal penting dalam memastikan pelayanan tetap berjalan dengan baik. Sementara itu, pihak konsumen yang ditemui RRI pada kesempatan yang sama, Marlis Inabili, juga mengatakan bahwa sampai saat ini harga minyak tanah di Waikabubak masih relatif stabil.
4: Ya baik, kemarin saya memang sempat belanja membeli minyak ya di pangkalan agen minyak tanah. Memang untuk beberapa agen minyak tanah di Kabupaten Sumba Barat, khususnya di Kota Waikabubak, memang masih berkisar 5.500 untuk saat ini. Memang untuk beberapa hari yang lalu mengalami kendala ya, untuk beberapa agen memang sedang kosong, tidak tahu kendalanya apa. Berharap kedepannya lebih baik lagi. Untuk saat ini tidak sih, kemarin saya beli di pangkalan minyak untuk kisaran harga masih stabil di 5.500.
1: Penyaluran minyak tanah di wilayah Sumba Barat dilakukan oleh agen utama PT Putra Benita Migas yang berkantor di Kota Waikabubak. Dari Sumba Barat, Cirlinde, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan sekaligus membuka Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

Broke pagi ini, Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Broke pagi ini. Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di program Halo RRI, pendengar. Ya, untuk Anda yang pagi hari ini ingin bergabung, memberikan masukan-masukan ya, terkait juga dengan pelayanan-pelayanan publik, kami nantikan deringan-deringan Anda ataupun juga melalui atensi di 0852-7511-2433 atau juga melalui 0971-333-0745, pendengar. Nah, untuk Anda silakan ya, yang saat ini mungkin sedang menikmati sarapan pagi ataupun juga yang sedang dalam perjalanan, tetap utamakan keselamatan saat Anda berkendara, pendengar. Ya, karena di cuaca yang seperti saat ini ya, belakangan ini Merauke untuk malam harinya sudah mulai dingin, dan juga di siang hari dengan cuaca yang cukup panas ya. Untuk itu, pastikan Anda tetap menjaga kondisi tubuh Anda. Nah, untuk Anda semuanya, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan masih di program Halo RRI. Nah, untuk Anda semuanya silakan, kami masih menantikan deringan-deringan Anda ataupun juga atensi-atensi Anda di pagi hari ini. Ya, tentunya untuk Anda yang saat ini ya ingin bergabung memberikan masukan-masukan ataupun juga terkait juga dengan pelayanan-pelayanan publik, kami tunggu ya di 0971-333-0745 ataupun juga melalui SMS dan WA di 0852-7511-2433. Ya, karena program ini akan kami hadirkan hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur. Nah, pendengar saat ini sudah di pukul 7 lebih 52 menit ya. Jadi untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap di siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, untuk Anda semuanya ya, khususnya untuk yang saat ini sedang beraktivitas ataupun juga yang sudah melaksanakan work from home ya, WFH seperti itu ya, karena hari ini adalah hari Jumat ya, pastikan Anda tetap semangat menjalankan aktivitas-aktivitas Anda. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang berjualan ya, entah itu di rumah ataupun juga di warung atau juga yang ada di kawasan Pasar Wamanggu juga, pastikan Anda tetap semangat menjalankan kesibukan-kesibukan Anda di pagi hari ini, pendengar, bersama siaran Pro 1. Nah, pendengar, baik, untuk Anda semuanya, kami ucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan ya, mulai dari pagi tadi, dan pastikan nanti ya Anda tetap bersama kami, karena pukul 8 waktu Jawa Timur, kami akan hadir dengan informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di pagi hari ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Ih, itu muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu. Oh, no.
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

0: uang kas kelas yang kamu pegang masih ada kan?
1: Ada sih, tapi kemarin aku pakai sedikit buat beli pulsa.
0: Hah? Itu kan bukan uang kamu, Ben.
1: Cuma sedikit kok, nanti juga aku ganti.
0: Korupsi itu bukan soal besar atau kecilnya. Pakai uang yang bukan hak kita, itu sudah salah.
1: Iya juga, aku nggak kepikiran sampai di situ.
0: Kita ini pelajar, Ben. Kalau dari sekarang udah nggak jujur, nanti jadi kebiasaan.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, di pagi hari ini untuk informasi yang pertama, ya kami sampaikan bahwa ya dari ajang Piala Dunia 2026, pelatih tim nasional Brazil yang saat ini dikepalai oleh Carlo Ancelotti tercatat sebagai pelatih dengan gaji tertinggi di dunia di Piala Dunia 2026. Ya, mantan pelatih Real Madrid itu dilaporkan menerima gaji sekitar 10 juta euro atau lebih dari 200 miliar rupiah per tahunnya. Ya, saat memperpanjang kontraknya bersama Brazil sampai 2030, Ancelotti mengatakan, "Saya melihat skuad yang memiliki potensi besar untuk masa depan." Ya, Ancelotti mengklaim pemain timnas Brazil adalah pemain-pemain muda kelas dunia. Ya, ini adalah... Ya, Ancelotti telah melatih Brazil selama 1 tahun dan dia bertekad membawa Brazil berprestasi di Piala Dunia 2026. Ya, sejak menit pertama saya memahami lebih baik apa arti sepak bola bagi negara ini. Kami bekerja untuk membawa Brazil kembali ke puncak dunia. Ya, Carlo Ancelotti lahir 10 Juni 1959 di Reggio Italia dan dia dijuluki oleh Carletto di Italia dan Don Carlo di Spanyol. Mantan gelandang klub Parma Italia ini dianggap sebagai salah satu manajer sepak bola terhebat sepanjang masa. Dan Ancelotti adalah manajer paling sukses dalam sejarah Liga Champions UEFA karena memenangkan trofi sebanyak 7 kali. Dan dia juga yang pertama dan satu-satunya mengelola tim di 8 final Liga Champions UEFA. Ketika masih menjadi pemain sepak bola, dia memenangkan Piala Eropa 2 kali bersama AC Milan. Prestasi ini menjadikannya salah satu dari 7 orang yang memenangkan Piala Eropa atau 7 atau Liga Champions. Nah, sebagai pemain maupun manajer. Sebagai pemain timnas Italia, dia telah bermain untuk negaranya sebanyak 26 kali, 2 kali ikut Piala Dunia. Ya, daftar gaji pelatih telah dirilis sejumlah media internasional menjelang turnamen Piala Dunia dan posisi kedua menempatkan pelatih Jerman Julian Nagelsmann dengan pendapatan sekitar 7 juta euro per tahunnya. Sementara pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino berada di posisi ketiga dan dia bergaji sekitar 6 juta euro per tahunnya. Di urutan berikutnya terdapat pelatih Inggris Thomas Tuchel yang menerima sekitar 5,8 juta euro per tahun. Pelatih Portugal, Roberto Martinez, menempati posisi kelima dengan pendapatan sekitar 4 juta euro per tahun. Besarnya gaji para pelatih mencerminkan tingginya ekspektasi masing-masing negara pada pertandingan sepak bola paling akbar sedunia itu. Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Ya, atau 6 hari ke depan, ya kita akan menyaksikan gelaran paling akbar di dunia sepak bola Piala Dunia 2026, pendengar.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan kembali kami berbagi informasi untuk Anda di mana pendaftar OSN 2026 tembus hampir 1 juta peserta, pendengar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mencatat partisipasi Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2026 mengalami peningkatan signifikan. Bahkan jumlah pendaftar mencapai 941.692 peserta dari seluruh Indonesia. Data Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas Kemendikdasmen menunjukkan peserta meningkat 17% dibanding tahun lalu. Pada 2025, jumlah pendaftar tercatat 806.285 peserta. Sekjen Kemendikdasmen menegaskan OSN bukan sekedar kompetisi, ajang ini juga menjadi sarana pembinaan karakter peserta. Ya, sementara itu Kepala Puspresnas menekankan pentingnya integritas, ya penguatan tata kelola dilakukan melalui pengawasan dan mitigasi resiko. Menurutnya OSN menjadi bagian dari pengembangan talenta murid berkelanjutan dan pembinaan dilakukan secara lebih terarah dan terukur. Adapun para peserta berasal dari 38 provinsi dan 506 kabupaten kota. Selain itu, sekolah Indonesia di luar negeri pada 6 negara juga berpartisipasi. Cabang lomba jenjang SD dan SMP meliputi IPA, IPS, dan Matematika. Jenjang SMA mencakup 10 bidang kompetisi. Tahun ini, Kemendikdasmen memberi perhatian khusus bagi wilayah 3T, pemerataan akses menjadi bagian dari penguatan pendidikan inklusif. Pengawasan OSN diperkuat melalui sistem berlapis di seluruh tahapan. Mekanisme tersebut mencakup pengawasan silang dan pemantauan langsung. Wilayah T, tertinggal, terdepan, dan terluar dengan keterbatasan internet memanfaatkan rekaman ruangan. Siaran langsung juga digunakan untuk menjaga transparansi pelaksanaan, pendengar. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda, di mana pendaftar OSN 2026 tembus hampir 1 juta peserta.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau cik.

di Perusahaan Twitter di Merauke, kanal informasi dan inspirasi di saat ini ya, dan saat ini sudah di pukul 8:55. Nah, pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami, karena saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI, tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: tinggalkan cinta.
1: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemberasan pengurusan izin tinggal warga negara asing.